0: Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat cepat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
4: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis. MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2000. Mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
7: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orang siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Nah, kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi. tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada. Sampai sekarang kan cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
11: Pada para keluarga kami. Jadi
13: kita tanya belum ada siapa, keputusannya apa,
11: hasilnya apa.
13: Belum sampai sekarang belum ada.
11: Tolong kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
13: dicariinlah.
11: Keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
14: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widya menilai, posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So, I think our size keep increasing and we expect to become the...
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
18: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mendengar mahasiswa KKN Universitas Profesor Dr. Hazairin atau Unihas memperkenalkan budidaya ikan kolam terpal kepada masyarakat Desa Sido Makmur, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Program ini memanfaatkan sumber air yang melimpah sebagai peluang usaha baru dengan budidaya ikan lele, nila, dan mas yang dinilai mudah dipelihara serta memiliki nilai jual yang baik. Selain pelatihan, warga juga mendapat edukasi bahwa kondisi suhu di wilayah Kabawetan tetap mendukung pertumbuhan ikan. Masyarakat tentu berharap program seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan perekonomian warga desa. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Mendengar Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Unpas Bengkulu berencana membuka program studi psikologi untuk menjawab kebutuhan tenaga profesional di daerah. Rektor Unpas Dr. KH Khairuddin mengatakan prodi tersebut menjadi salah satu prioritas karena potensi peminatnya tinggi. Sementara jumlah psikolog di Bengkulu masih terbatas. Rencana ini juga mendapat dukungan dari anggota DPD RI Destita Karilisani yang menyatakan siap mengawal proses usulan pembukaan prodi hingga ke tingkat kementerian. Masyarakat tentu berharap rencana pembukaan prodi psikologi ini dapat segera terwujud sehingga semakin memperluas pilihan pendidikan tinggi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga psikolog di Bengkulu. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terus memperkuat pembinaan pelajar melalui program Satpol PP Ghost to School atau SGS. Kali ini kegiatan digelar di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu dengan menghadirkan Kepala Satpol PP Dr. Sahat Marulutiwa Situmorang. Yang mengajak siswa menjauhi geng motor, balap liar, pergaulan bebas, dan kebiasaan bolos sekolah. Melalui program bertajuk Satpol PP Kota Bengkulu Sahabat Pelajar, Satpol PP menekankan pentingnya disiplin, pembentukan karakter serta komunikasi yang lebih dekat antara aparat, sekolah, dan para pelajar. Masyarakat tentu berharap pembinaan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, agar semakin banyak pelajar yang tumbuh disiplin, berkarakter, dan terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kota Bengkulu menggelar lomba kebersihan kantor antar organisasi perangkat daerah dan kecamatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penilaian akan berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus 2026 dengan 4 indikator utama, yakni kebersihan ruangan kantor, toilet, lingkungan luar, serta pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan kegiatan ini bertujuan membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Masyarakat tentu berharap semangat menjaga kebersihan tidak hanya menjadi bagian dari perlombaan saja, tetapi terus diterapkan dalam pelayanan publik sehari-hari sehingga tercipta lingkungan yang lebih nyaman bagi semua orang. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar, sebanyak 70 lansia di Kota Bengkulu mengikuti pelatihan literasi digital yang diselenggarakan DP3AP 2KB Kota Bengkulu bersama Mavindo Bengkulu. Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali kemampuan mengenali hoax, menghindari penipuan digital, serta memverifikasi informasi agar tidak mudah terpengaruh berita bohong di media sosial. Selain itu, lansia juga diajarkan memanfaatkan berbagai fitur ponsel untuk mendukung komunikasi dan aktivitas sehari-hari secara aman. Masyarakat tentu berharap semakin banyak lansia yang memiliki kemampuan literasi digital, sehingga dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Mendengar demikian kebersamaan saya Agnes Ramadhani di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Anda berjalan lancar, penuh semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap berhati-hati dalam beraktivitas dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan berikut ada lagu dari Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Rizky Ami Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat melangsungkan resepsi pernikahan juga untuk rekan kami Arini Jusiati yang pagi hari ini melangsungkan ijab kabul dan dilanjutkan resepsi di auditorium RRI Bengkulu. Selamat memasuki fase baru dalam kehidupan. Semoga sakinah mawadah dan juga warohmah.

0: Halo Sobat RRinet, dimanapun Anda berada, senang sekali bersama saya Agnes Hamdani bakal mandu podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin dekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Biar buat gaya hidup kita lebih sehat, terus juga dompet lebih hemat, dan ini bisa jadi tren hidup sehat juga ya. Nah, tema kita di hari ini ada makan sehat dari kebun sendiri. Dan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber yang sudah hadir. Hari ini ada Dr. Hamdan SPMSI yang bakal bahas soal pentingnya kebun rumah ya, dari sudut pandang ketahanan pangan. Dan juga ada Bang Rahmat Yudiartono selaku petani hidroponik yang akan share pengalaman berkebun modernnya nih, hemat tempat dan juga tetap produktif ya.
1: Benar.
0: Kita sapa
1: benar.
0: Dulu ada Pak Hamdan dan Bang siapa nih, Cocil?
1: Boleh.
0: Nama panggung ya. Halo, selamat datang Bapak, selamat datang. Bang.
1: Ya, selamat datang ya. Juga.
0: Terima gimana kasih. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik dan sehat karena makan sayur Pak ya.
0: Siap. Iya. Hidup sehat ya.
1: Betul.
2: Gizi berimbang ya.
1: Iya benar Pak.
0: Oke. Terkait tema kita nih ya, makan sehat dari kebun sendiri, sebenarnya untuk zaman sekarang nih ya paham, dan seberapa penting sih masyarakat tuh menanam sayur atau mungkin sesuatu tumbuhan lah ya di rumah.
2: Baik Mbak Anas, ini kalau terkait pangan sehat ya, sebenarnya ini kan juga sudah menjadi program dari pemerintah ya, di Astacita ada poin swasembada pangan. Nah, kami di sebagai UPT Kementerian Pertanian sekitar 2 atau 3 tahun kita berjuang untuk pangan pokok dulu ya, beras. Dan alhamdulillahnya saat ini kita, pemerintah itu sudah punya stok cadangan beras 4 juta ton untuk beras. Jadi selama ini kan kita selalu gonjang-ganjingnya ekspor impor gitu. Nah, itu pokoknya dulu. Nah, yang pekarang ini kan terkait pemanisnya nih. Kalau makan tanpa garam, tanpa lauk kan nggak sedap gitu kan. Nah, ini kan memang harus ya, ke depan itu kita tuh harus mandiri juga untuk pakan tambahan ini. Karena banyak faktor ya. Misal untuk kita di Kota Bengkulu saja, seandainya jalan kita dari Kepahyang ke Bengkulu terganggu, stok di Bengkulu pasti terganggu. Terganggu ini tidak tersedia, harga mahal gitu. Jadi memang harus kita siapkan sendiri gitu. Jadi gak terlalu tergantung dengan stok. Kemudian juga ya, dengan kita menyiapkan sendiri, kita yakin kualitasnya. Ya kita kan gak tahu secara detail ya, bagaimana sayuran itu diproduksi, pupuknya apa, pestisidanya apa, kan kita gak tahu. Jadi kalau mau aman dan tentu yang lebih sehat ya, kita harus menghasilkan sendiri.
0: Benar.
2: Ya, mungkin begitu pentingnya itu penyediaan sendiri, mandiri pangan lah kalau kita bilang.
0: Pangan, ya. Karena sekarang juga beberapa rumah sudah mulai menanam ya hidroponik gitu kan, yang katanya hidroponik ini termasuk media tanam yang mungkin cukup mudah untuk dilakukan skala rumahan. Tapi kalau Bang Cocil sendiri pengalamannya gimana nih Bang sebagai petani hidroponik? Sejak kapan nih mulai terjun sebagai petani hidroponik? Karena ini backgroundnya ya jurnalistik nih, sama kayak saya gitu.
1: benar sekali. Jadi sebenarnya sejarahnya agak panjang ini Pak. Ini karena memang terima kasih juga mungkin karena sama COVID-19 ini Pak. COVID-19 yang mempertemukan aku sama hidroponik. Karena memang kegiatan yang aku lakukan itu berhubungan dengan keramaian pada saat itu Pak. Jadi karena pembatasan yang ada, aku nggak bisa lagi berkegiatan untuk mencari cuan-cuan di keramaian itu. Tercetuslah atau terpikir juga ini gimana ini harus bertahan hidup sebenarnya itu. Tujuan utamanya cuma bertahan hidup, yaitu pertama nanam hidroponik, tapi yang versi yang paling sederhana itu Pak. Awalnya itu dari situ belajar lagi sampai akhirnya bikin instalasi yang memang siap untuk produksi sampai sekarang. Itu sih
0: itu
1: awalnya.
0: Tahun berapa tuh kan COVID 2020 ya?
1: Iya.
0: Kalau Abang sendiri?
1: Itu di 2021 2022 itu kalau enggak salah itu. Karena memang pada fase itu, aduh, cuman nanam yang bisa aku lakukan pada saat itu, Pak. Teman-teman penyewa jasa sound aja sampai jual sound pada saat itu, Pak. Karena nggak ada itu kegiatan hiburan.
2: Benar-benar vakum ya.
1: Iya, Pak. Dari situ belajar juga belajar, nanya juga sama teman-teman. Akhirnya keterusan sampai sekarang.
0: Itu belajarnya otodidak, Pak?
1: Iya, otodidak juga. Lihat-lihat referensi yang ada. Karena ya cuman bisa nonton YouTube kita pada saat itu, berkumpul aja susah kita. Seperti itu.
0: Berarti ternyata sangat mudah ya, Bapak, ya untuk bertanam hidroponik di rumah.
2: Hidroponik, saya sebenarnya kalau punya keinginan ya, karena memang masalahnya keinginan sih sebenarnya. Ya mudah sebenarnya. Ya kita nggak mesti ya menyiapkan bahan-bahan standar. Ya kalau sering nonton YouTube pakai yang instalasi yang mahal gitu ya. Benar. Padahal bisa kita misalnya bekas wadah cet gitu, itu bisa kita gunakan.
1: Bahkan aqua, berek ya itu ya.
2: Kemasan minuman. Kemasannya satu literan bisa cuma. Iya, Pak. Ya cuma kan ya ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kita berhidroponik, kita tidak bisa menggunakan wadah yang bening.
0: Kenapa, Pak?
2: Di sana ada proses biologis ya. Kalau kalau nutrisi itu kena cahaya, dia akan tumbuh lumut.
1: Lumut itu.
2: Nah, jadi
1: kalau memang harus dicat ya, Pak ya.
0: Makanya warnanya nggak ada yang bening ya.
1: Iya, warna-warni.
2: Ya, ini saya bagi trik perusahaan ini.
0: Bocor akhirnya.
2: Iya, bocor ya. Jadi harus begitu gitu. Jadi kan bisa tuh kemasan-kemasan minyak goreng yang 5 liter gitu, itu bisa gitu. Ya tinggal ini untuk yang penting itu kan itu wadah nutrisi, kemudian wadah tanamannya. Nah wadah tanaman bisa digunakan bekas minuman gelas gitu.
1: Itu netpotnya,
2: netpot itu istilahnya. Enggak usah mikirnya mahal-mahal gitu, mudah gitu.
1: Yang ya memanfaatkan aja apa yang sekitar rumah, Pak ya.
2: Betul, ya.
0: Tapi buat yang pengen nanam di rumah, ini memang sebaiknya hidroponik dulu atau konvensional dulu nih?
2: Itu yang kita mikirnya gini, lahan yang punyanya apa gitu.
0: Tergantung
2: kalau,
0: ini ya, kondisi rumah berarti
2: ya. Kalau mungkin kaplingan rumahnya besar, halaman masih banyak, ya di tanah saja. Tapi kalau lahannya terbatas, ya mungkin hidroponik, bisa memanfaatkan rooftop juga gitu, seperti itu. Atau bisa tanamnya vertikal. Ya, sekarang kan bisa dibuat kantong-kantong. Nanti dimasukin wadah media tanam, ditempelin di dinding gitu. Vertical garden.
1: Terlalu banyak ini, Pak ya, makan ruang.
2: Iya, nggak makan ruang, gitu karena dia ke atas gitu. Iya.
0: Iya, tapi sebenarnya plus minusnya nih untuk hidroponik dan juga konvensional itu dari sisi apa aja sih, Pak? Mungkin dari kualitasnya nanti?
2: Kalau pengalaman saya sih, yang pertama itu hidroponik itu hampir tidak terkena penyakit ya, hama terutama. Jadi kalau tidak ada hama ya kemungkinan kan pestisidanya nggak digunakan. Jadi memang lebih bersih, dari tampilannya lebih bersih. Itu.
0: Itu juga termasuk salah satu abang ya, memutuskan untuk hidroponik tidak konvensional.
1: Iya. Sebenarnya balik ke pertanyaan tadi, lebih bagus hidroponik dulu gitu atau konvensional? Pilihannya konvensional dulu. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, cukup 3 polybag atau 5 polybag. Karena memang kalau untuk hidroponik itu butuh sedikit advance ya, Pak ya. Harus mengetahui racikan,
2: harus pejuang
1: nutrisi,
2: ya.
1: Harus pejuang gitu. Dan modal awalnya itu gila-gilaan juga itu, Pak. Bagi kami ya. Untuk instalasinya itu memang lumayan mahal, bisa dibilang mahal untuk modal awal, tapi sudah itu ya gampang, murah-murah sekali ya, Pak ya.
2: Itu instalasi yang estetik ya. Kalau kalau tadi yang dari limbah-limbah aja enggak apa-apa.
1: Iya, itu enggak apa-apa juga.
0: Iya. Abang dulu waktu pertama kali nanam sayuran apa?
1: Kalau uji coba itu memang yang paling gampang hidup itu kangkung.
0: Kangkung ya.
2: Iya.
1: Kangkung naik level lagi ya, naik level. Bosan nih kangkung, sawi,
2: pakcoy,
1: ya. Ya itu yang paling rumit itu yang selada, karena selada itu seperti cewek itu.
0: Oh iya.
1: Labil, cuaca. Sorry, gender, maaf. Di sensor aja nanti, Mbak ya. Susah
0: saya itu. Saya tersinggung,
1: Mbak. Sorry.
0: Gitu ya. Ya. Tergantung cuaca.
1: apalagi kita di Bengkulu ini hanya 10 sampai 15 mdpl, Pak ya.
2: Iya,
1: betul. Itu sangat rendah dan datarannya sedikit panas. Jadi memang untuk menanam selada yang memang pada dasarnya tempat dingin itu agak susah seperti itu.
0: Iya, berarti dari kangkung, Pak Choi ke selada gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin pertama kali ya pengen coba tanam hidroponik itu bisa mencoba kangkung ya.
2: Yang paling sederhana
0: yang
2: kangkung.
0: Yang paling sederhana kangkung.
2: Cepat lagi.
0: Cepat juga ya.
2: 17 hari panen
0: gitu. Oh, 17 hari panen. Iya. Ya. Itu awalnya memang pengen untuk konsumsi sendiri atau ada target pasarnya nanti ke depan? Bang Caya awalnya.
1: Kalau awal itu tadi itu bertahan hidup aja tuh, mengisi kekosongan.
0: COVID, ya.
1: Iya, jangan sampai kita melamun aja melihat jalanan yang sepi. Iya. Pada saat itu ya memang suka juga dengan tanaman pada awal-awal merintis itu kan. Jadi jadi apa tanaman-tanaman yang ditanam jadi hobi sampai sekarang seperti itu.
2: Ada kawan lain gitu ya.
1: Iya.
2: Kawan ngobrol gitu.
0: Kalau orang temennya binatang peliharaan gitu ya. Kalau abang temennya
1: lebih ke tanaman.
0: Tanaman gitu ya.
1: Walaupun ya mungkin kita enggak tahu dia merespon atau enggak. Yang jelas itu hidup itu seperti itu.
0: Kalau kata orang tuh benar ya, berarti ya, misalnya kita ada binatang peliharaan atau tanaman itu diajak interaksi gitu, itu benar-benar berpengaruh gitu ya?
2: Kalau itu ya dari riset-riset di jurnal-jurnal internasional memang ada yang ngarahnya ke sana memang. Iya. Kan kita juga bisa lihat ya, mungkin yang di Bengkulu lazim yang pelihara burung ya.
0: Iya.
2: Nah nanti silakan yang para pecinta nih lihat nih burung yang sering diajak interaksi sama yang enggak gitu, responnya mana yang lebih lincah gitu. Itu pasti yang sering diajak interaksi. Kalau enggak dilatih berkicau, yang enggak akan mau kan. Enggak bisa dipancing untuk berkicau gitu.
0: Benar.
2: Nah, ini sama juga mungkin saya nambahin sedikit untuk tanaman ya.
1: Iya, Pak.
2: Untuk sayuran, mungkin sobat-sobat RRI petani nih, ya, ini harus gini ya. Yang juga harus dipahami itu, tanaman itu ada tempatnya tersendiri. Maksudnya gini, ada sayuran yang cuma bisa di dataran tinggi, ada sayuran yang bisa di dataran rendah. Biasanya kalau dataran rendah bisa, dataran tinggi bisa. Tapi yang dataran tinggi nggak bisa dataran rendah. Ya. Jadi sama kayak tadi, selada itu jenisnya banyak. Jadi nanti kalau Mas Rahmat nyoba, kalau saya pengalaman yang paling gampang itu yang roman.
1: Oh. Varietas roman.
2: Iya.
0: Itu jenis-jenis gitu ya?
2: Iya, jenisnya banyak sekali itu. Dia ada yang merah, ada yang hijau, ada yang mirip dengan kol gitu. Nah itu juga sama nanti jenis kol. Ada kol dataran rendah. Jadi jangan nggak sembarangan juga nanti beli kol dataran tinggi tanam di Bengkulu yang nggak nggak kebentuk itu. Dia buka aja gitu. Sama juga kol bunga juga sama. Jadi ada tempatnya sendiri. Harus harus jelas dilihat tuh di identitas benihnya dilihat nih untuk ketinggian berapa.
0: Sekarang juga banyak ya di media sosial toko online gitu kan yang jual bibit-bibit untuk hidroponik bahkan media tanamnya pun juga ada gitu.
2: Itu
0: juga
2: sekali.
0: Harus diperhatikan gitu ya.
2: Iya tetap harus diperhatikan.
0: Apa, gitu. Takutnya nanti nggak cocok di daerah Bengkulu yang panas gitu ya. Berarti pengetahuan seperti juga harus ada ya meskipun mungkin masih awam tentang pertanian hidroponik gitu ya. Kesulitan pertama nih Bang Cocil yang abang pernah rasakan apa nih ketika pertama kali coba nanam hidroponik di rumah?
1: Ya, yang pertama dirasain berawal dari penasaran ya, penasaran coba walaupun gagal juga tetap kita coba lagi. Yang di sedikit cerita ya, di aneks ya. Jadi waktu awal menanam sampai panen pertama itu pasti bukan bimbing pasti sih. Itu keberhasilannya hampir 98%
0: gitu. Kalau pertama
1: gitu. Iya, pertama nanam karena instalasi memang masih bersih, Pak ya. Virus-virus
2: pupuknya asli.
1: Iya, pupuknya masih original seperti itu. Masuk ke penanaman musim kedua atau panen oh, kok panen langsung penanaman yang kedua. Penanaman kedua itu itu udah mulai itu tanaman terkena hama itu, Pak. Terus panennya enggak maksimal. Itu sering tuh dialami sama petani hidroponik. Jadi susah gampang juga itu. Enaknya ada enaknya kita memang nggak perlu mencangkul lagi itu susah-susah. Kita cuma butuh TDS meter namanya sama pH meter untuk ngatur
2: kepekatan
1: nutrisinya, ngatur keasaman nutrisinya seperti itu. dan juga tidak terlalu capek, tapi harus rutin. Pagi yeah. kita harus cek nutrisi, sore cek lagi. Itu cuma cek aja, tapi harus rutin setiap hari seperti seperti itu. Berputar-putar terus.
0: Itu ada alatnya berarti ya?
2: Ada alat. Oh, mungkin ini saya berbagi pengalaman juga.
1: Oh, boleh,
2: ya.
1: Boleh, Pak.
2: Ada satu lagi kuncinya hidroponik. Ini kalau ceritanya hidroponik. Iya. Tidak semua air baku bisa digunakan. Jadi untuk pencampur nutrisi itu enggak semuanya bisa.
0: Iya.
2: Karena kalau kita di Bengkulu ya, kalau dataran tinggi itu mungkin semua bisa. Iya. Tapi kalau untuk di kota Bengkulu yang banyak ya air PDAM itu
0: kenapa kurang bagus ya, Pak?
2: Bukan kurang bagus, enggak bisa. Tidak maunya bisa. Harus diendapkan dulu.
0: Oh.
1: Kadang direbus Pak ya orang-orang itu.
2: Sebenarnya enggak direbus ya, karena di sana kan ada dijemur. Ada penjernih ya yang digunakan, apa kaporit, apa tawas gitu. Nah itu tuh dia nanti akan mengikat nutrisi. Jadi memang harus air-air yang benar-benar jernih. Nah yang biasanya bisa digunakan itu air dalam. Air dalam itu yang sumur bor
0: sumur ya.
2: Yang ya kalau masih sifatnya sumur air permukaan itu biasanya zat besinya tinggi.
1: Ya kalau dicek pakai TDS sampai 100-an lebih.
2: Ya itu kalau air sumur dangkal ya. Jadi dia dicek di TDS aja udah 150-an. Nah jadi kalau untuk kota Bengkulu yang aman itu dipakai air hujan.
0: Oh air, berarti nampung air hujan dulu
2: nampung air hujan.
0: Misalnya di PDAM di rumah.
2: Kemudian kalau di rumah banyak AC, tampung air AC.
0: Iya kata orang air AC bagus itu ya Pak.
2: Air AC itu PPM-nya ada yang 1, ada yang 2. Jadi benar-benar air murni.
0: Kalau Bang Cucil ini sumur bor di rumah?
1: Enggak, sumur konvensional. Tapi emang kalau di PPM, dicek pakai PPM Pak, itu masih 70 Pak.
2: Ya itu salah satu penyebab kegagalan itu.
0: Berarti itu berpengaruh dari hasilnya nanti
2: ya? Dia ada ini ya, nanti kalau FE itu tinggi, itu nanti secara biologisnya itu dia ngeblok akar. Akarnya keblok, nutrisi nggak bisa masuk.
0: Berarti nggak sembarangan air ya?
2: Nggak bisa sembarangan, itu dipakai, itu salah satu kunci. Tapi kalau kita di Kepahyang, Rejang Lebong itu bisa, semuanya kayaknya bisa semua karena itu jernih airnya.
0: Apalagi mungkin PDAM itu kan ada beberapa juga air yang
2: ya itu tadi
0: kan,
2: ya, kan juga pakai penjernih.
0: Kalau misalnya sumur gitu kan ada yang kandungan zat besinya terlalu tinggi itu nggak bisa juga
2: sumur, berarti ya. Sumur permukaan rata-rata FE-nya tinggi kalau di kota Bengkulu.
0: Oke, kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi setelah jeda berikut ini, tetap bersama saya di podcast Buka Suara.

0: Masih bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di
1: Buka Suara.
0: Ini sebenarnya banyak banget penonton di sini ya. Mana suaranya?
1: Wah,
0: banyak banget, ribuan. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nanya, boleh di segmen ini ya, sama pakarnya langsung nih, dan juga yang berpengalaman gitu ya. Kalau tadi ya ngebahas soal hidroponik juga nih, banyak orang bilang kalau misalnya pengen berkebun itu, ada beberapa orang sih modalnya cukup gede nih, Pak. Benar nggak sih, Pak?
2: Sebenarnya enggak, tergantung ininya juga ya. Kalau mungkin sudah orientasinya bisnis, kalau bisnis berarti kan kita punya, menggunakan semuanya yang standar ya. Ya kalau standar ya mungkin ya agak mahal gitu. Tapi kalau keperluannya konsumsi, ya itu tadi kita manfaatkan aja limbah-limbah yang itu, yang bisa ya. Seperti tadi kan pakai, kalau nanam hidroponik pakai wadah cet gitu, atau bekas air minum kemasan, bisa gitu. Gak juga terlalu mahal, gak mahal sih sebenarnya.
0: Bisa itu, versi low budget gitu ya?
2: Iya bisa, bisa sekali gitu.
0: Gak perlu mahal-mahal gitu ya.
1: Itu gak perlu mesin ya kan, Pak, untuk yang versi rakit apung seperti itu. Jadi memang butuh sumbu aja sih sebenarnya.
2: Sumbunya aja, wick istilahnya.
1: Butuh itu, jadi memang gak perlu cost yang besar.
2: Iya.
1: Kalau untuk konsumsi rumahan ya Pak ya, pribadi seperti itu.
2: Iya.
1: Hemat dan murah itu.
0: Kalau abang sendiri udah masak kemana aja nih bang? Untuk
1: kalau, kalau untuk di Sihijawa nama kebun kita pak?
0: Sihijawa.
2: Nanti harus undang kami ya.
0: Langsung isidak ya.
1: Itu kalau di Sihijawa memang pada awalnya memang underground sih pak. Itu dari rekan ke rekan, kolega ke kolega, keluarga ke keluarga, sampai akhirnya itu kami hampir menjadi penyuplai di salah satu resto yang ada di BIM itu pak. Itu emang rutin untuk membeli selada yang ada di kebun itu. Memang targetnya memang si selada yang diutamakan. Memang
2: tuh salad ya.
1: Iya pak, kebutuhannya memang berbeda.
2: Iya.
0: Kalau misalnya udah dipasarkan itu berarti kan benar-benar harus dipilah-pilah ya, apalagi masuk ke resto gitu kan. Ya bang Cocil, pemilihannya seperti apa?
1: Pemilihan, kalau memang di hidroponik, kalau memang dari awal sudah kita sudah baik untuk menanamnya, itu hampir semua bisa itu, bisa langsung di packing.
2: Pertumbuhannya
1: gitu.
2: Rata.
1: Pertumbuhannya rata, ya. Memang apalagi kalau kita menggunakan sistem rotasi tanam mbak ya, itu memang pertumbuhannya rata dan langsung bisa dikemas, seperti itu. Enggak harus milih, oh yang ini. Enggak, satu meja panen, satu meja dewasa, itu bisa langsung dipanen
2: sama,
1: semuanya.
2: Semua sama
1: besarnya. Okay.
0: Kalau sejauh ini ada pembinaan enggak Pak yang dilakukan?
2: Kalau khusus ke pekarangan, kita dari awal memang menjadi tupoksi ya. Kami dulu, institusi awal kami ini Litbang Pertanian. Ya. Dulu untuk OPT-nya kita itu BPTP.
0: BPTP berubah
2: kemudian menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Nah sekarang sudah berubah lagi ke BRMP, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

0: mandiri gitu.
1: Mm-mm.
0: Nah kalau ke sini kesininya kita juga untuk misalnya khusus hidroponik gitu, kita juga dampingi. Yang sekarang yang masih eksis itu untuk lapas anak namanya apa ya?
2: Daerah-daerah ya, Pak? Namun,
0: Iya,
2: lapas
0: yang di Bentiring.
2: Iya.
0: Itu udah 4 apa 5 tahun yang lalu sebelum COVID, ya sebelum COVID.
1: Udah mulai, Pak, ya, di sana ya?
0: Sudah lama, udah 5-6
1: Lama.
0: tahun mereka mandiri sayur sekarang.
1: Bisa produksi sendiri ya
0: Iya,
1: sekarang ya,
0: produksi
1: udah bisa
0: sendiri
1: dilepas
0: gitu,
1: gitu
0: dia
1: ya.
0: mandiri sayur gitu. Jadi kita dampingi pembuatan tadi instalasinya,
2: Instalasi,
0: ya.
2: Pak, ya.
0: Instalasi, kemudian meracik nutrisi. Karena ada juga trik-trik kecil ya, kayak
1: Iya.
0: membuat semaian gitu. Jadi enggak, semaian kadang agak tricky juga itu semaian itu.
2: Benar-benar
0: Mungkin
2: rentan.
0: cecil nyemainnya pakai rockwool ya.
2: Rockwool.
0: Kalau saya
2: Kadang
0: karena
2: filter akuarium juga, Pak.
0: ya
1: Bisa
0: saya
1: dipakai
0: kan
2: ya. Iya.
0: basic saya sosek ya, ekonomi dan pertanian.
2: Oke.
0: Rockwool itu kan mahal.
1: Berapa, Pak?
2: Wah, satu slab sampai 80 sampai 100
0: Iya.
2: ribu satu
0: Ya,
2: slab.
0: sekali pakai itu.
1: Sekali pakai lagi ya,
0: Ya,
2: untuk
1: aduh.
2: Seribu,
0: nah,
2: modalnya gede
1: itu.
2: juga.
0: kalau saya mikirnya bagaimana itu dipakai itu seefisien mungkin gitu. Jadi harus nyoba berapa alternatif untuk menyemai benihnya ini. Jadi ya carinya itu yang kira-kira ya kita nggak ketergantungan di sekitar banyak gitu. Misalnya kalau
2: Contohnya apa itu, Pak? Contohnya, Pak.
0: nah, ini kalau yang ini ya. Kalau kangkung itu sendiri dia ya. Kalau kangkung itu saya gunakan dulu pot rai.
2: Oke, itu karena memang bibitnya besar-besar ya, Pak
0: Ya
2: ya.
0: karena kalau pot rai itu kan dia langsung kecetak ya. Nanti kan satu pot rai yang isi seratusan itu 105. Nanti browsing aja ya pot rai gitu
1: Iya,
0: ya.
1: iya, iya.
0: Dia lubangnya ada 105. Nah itu masukin tuh biji kangkung 5 sampai 7.
2: Satu
1: Satu
2: lubang
0: ini
2: itu
0: satu
2: ya.
0: lubang. Nanti tinggal ngangkat langsung masuk ke net pot itu. Enggak jeblos dia tuh pas.
1: Iya.
0: Itu trik ngakalin di situ.
2: Oh iya.
0: Nah kemudian misalnya kalau yang agak agak tricky lagi itu bayam. Bayam itu kalau pakai rockwool sering busuk.
2: Iya.
0: Nah saya
2: Pernah.
0: pakai
1: ngalamin ya?
2: Pernah ngalamin.
0: pakai spoon. Pakai spoon yang tipis,
1: Iya,
0: yang setengah senti.
1: ada
2: Ya,
1: teman.
2: Busa-busa,
1: Pernah
2: busa.
0: Iya.
2: Ya, busa,
0: Nah,
2: busa.
0: pakai itu relatif lebih lebih
1: Sama
0: bagus
1: kayak yang
0: pertumbuhan.
1: dijual tuh banyak pakai spoon tuh. Spoon-spoon gitu.
0: Enggak, itu sebenarnya rockwool. Kalau spoon
1: Oh,
0: ini
1: beda
0: mungkin
1: ya?
0: ya itu itu
2: Busa
0: tadi
2: kas busa kursi itu,
0: busa
2: busa
0: kursi,
2: kursi.
0: tapi
2: Oh,
0: yang tipis.
1: mirip soalnya.
0: Yang tipis yang
2: Tipis.
0: setengah senti aja. Jangan kalau yang tebal rugi.
1: Iya.
0: Ya, jadi memang banyak triknya harus harus bereksperimen gitu. Karena kalau sering dari konten-konten jadi lihat itu banyak jebakan.
2: Ya, itu jangan
1: benar-benar. Iya,
2: terlalu
1: iya.
2: dipercaya itu.
1: Apalagi buat
0: Kemudian
1: pemula gitu ya.
0: bisa juga kita pakai tadi sekam, sekam bakar ya.
1: Iya.
0: Sekam padi yang sudah dijadikan arang, bukan debunya, bukan bubuknya, bukan abunya.
2: Yang hitam
0: Baru
2: udah hitam
0: baru hitam
2: gitu ya,
0: aja
2: belum
0: gitu.
2: jadi bubuk.
0: Atau bisa dipakai juga sabut kelapa, bukan bukan serabutnya itu ya. Nama kokopit
2: Oh,
0: gitu.
2: kokopit.
0: Nah, itu bisa gitu.
2: Udah olahan ya, Pak.
0: Ya,
2: Olahan dari
0: nah,
2: cabut
0: cuma
2: kelapa.
0: itu lagi itu ada juga itu ikutannya yang juga harus dipahami. Kalau menggunakan kokopit, itu kan pada prinsipnya itu kandungannya istilahnya itu ada tanin namanya.
1: Oh,
0: Ada zat
1: kandungan
0: tanin.
1: kokopitnya.
0: Tanin itu harus dicuci dulu.
2: Oh, direndam dulu, Pak ya.
0: Direndam dulu bisa
1: Kalau enggak bisa
2: mengurangi
1: ngaruh ke
2: tanin.
1: tanamannya.
0: Tanin itu dia sama, dia akan mengikat nutrisi. Jadi kalau
1: Sama
0: dia
1: kayak air tadi ya,
0: ah,
1: dalam
0: kalau
1: itu.
0: dia ngikat nutrisi, tanamannya gak dapat nutrisi.
1: Oh, gitu
0: Iya,
1: ya.
0: memang banyak
1: Iya,
0: trik-triknya
1: memang harus
0: banyak.
1: tahu paling enggak ya ilmu dasarnya lah
0: Iya,
1: ya.
2: basic-basic,
0: dasarnya.
2: benar.
1: Oke, kita bakal lempar ke audiens. Ada yang pengen bertanya? Boleh, silahkan. Namanya dulu dong, perkenalan
3: Oh,
1: dulu.
3: boleh.
1: Iya. Langsung aja
3: Saya nama
1: nanya ya.
3: saya Linton Irawan, ingin bertanya ke BRME. BRMP ini Pak,
0: Ya.
3: dengan cita-cita presiden ini kan tentang ketahanan pangan lokal juga Pak ya.
0: Ya.
3: Nah, bagaimana BRMP Bengkulu melihat potensi pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga dalam konteks ketahanan pangan lokal ini Pak? Seperti apa
0: Oke.
3: dari BRMP sendiri ini Pak?
1: Oke, Pak, langsung
0: Nah,
1: jawab Pak.
0: baik langsung ya. Kalau untuk Bengkulu ya, saya ngelihatnya itu rata-rata di Bengkulu itu pekarangannya masih luas sebenarnya. Masih sangat luas gitu, karena juga kalau

0: dulu ingat saya kalau satu kaplingan besar ya?
1: Besar, Mbak.
0: Iya, 15 kali. 15 kali. Kali nggak dapat tas kadang kan 15 kali 100 kali 80 gitu. Luas sekali. Kalau sekarang ya taruhlah mungkin ya 150 ya. Tapi sebenarnya masih cukup gitu. Ya itu tadi misalnya 3 sampai 5 polybag gitu. Itu kan bisa itu, mudah-mudah banget sebenarnya. Atau kita buat 7 gitu kan. Satu polybag satu hari gitu. Digilir aja. Jadi kalau untuk potensi wilayahnya masih sangat mungkin kan. Untuk pekarangan ya, masih mungkin kan. Sekarang yang agak susahnya itu budaya instannya ini. Oh, jadi bagaimana ya. Bagaimana menggugah untuk mau gitu, mau menanam gitu. Nah kemudian juga mungkin ya untuk ini ya yang juga harus diperhatikan tadi Mbak Anies juga nanam katanya nggak ya, tanamannya nggak bergerak. Nah, gitu ya. Mungkin saya tambahkan gini juga, ada juga yang perlu kita tadi ya. Ada 5 hal yang harus ada untuk nanam itu.
2: Apa aja tuh,
0: Pak? Ada air, bentar, media dulu ya, media tanamnya dulu. Kemudian perlu air, perlu nutrisi, perlu cahaya, perlu kasih sayang.
2: Ya. Nah, bukan cuma pasangan ya Pak yang
0: perlu kasih sayang. Iya, kan harus dirawat. Kalau dirawat tanam berarti kasih sayang kan ya. Nah, itu harus dipenuhi. Nah, tadi yang pertama media. Media ini kalau kita nanamnya baik di lahan ataupun dalam media misalnya polybag, istilahnya itu harus poros. Poros itu kalau kita kasih air tuh airnya hilang gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau airnya genang ya alamat besok tanamannya busuk.
2: Benar.
0: Nah cara ngakalin seperti apa? Bisa kita medianya kita kasih sekam bakar itu bisa, atau serbuk kayu. Nah cuma beberapa serbuk kayu harus kita perlakukan dulu. Karena kecenderungannya jamur, serbuk kayu ini tumbuh jamur.
1: Jamur.
0: Jadi dikomposkan dulu.
2: Iya.
1: Difermentasi.
0: Difermentasi.
2: Ya. Jadi nggak bisa langsung ya, langsung dipakai nggak? Gitu.
0: Ya itu bahaya karena nanti gitu. Yang aman itu tadi ya sekam gitu. Sekam ya. Sekam kan tahu kan ya?
2: Tahu.
0: Iya. Jadi itu untuk media biar medianya poros. Nah kemudian nutrisi. Selama ini mungkin kita cuma berpikirnya instan ya. Mau nutrisinya misalnya perlunya N. Wah pupuk Korea.
2: Iya.
0: Pupuk P pakai SP36. Pupuk K pakai KCL. Nah sebenarnya kalau skala rumahan kita bisa dari mandiri ya istilahnya. Bisa kita gunakan nutrisi itu namanya air lindi.
2: Air lindi.
0: Ada yang tahu air lindi nih?
1: Tahu Pak.
0: Tahu ya?
2: Enggak usah ditanya kalau gitu. Udah tahu pasti.
0: Nah nanti kalau mau praktek di rumah. Ini juga mendukung program pemerintah daerah nih. Air lindi itu cara buatnya kalau di rumah punya dispenser bekas. Nah itu nanti kan tetap sama bentuknya hampir sama atau dudukannya dipakai galonnya di atas. Nah cuma galonnya di atasnya dibuka.
1: Cuma dibuka.
0: Nanti sisa dapur yang basah, jangan yang plastik ya, yang organik lah. Sisa-sisa
1: sayur
0: bawang. Yang masih hijau. Nah dimasukin ke situ. Nah nanti kerannya kan tetap bisa dibuka tuh. Nanti dia kan ada proses itu, airnya akan turun. Airnya turun, nah itu penuh nutrisi itu di airnya itu. Nah nanti limbah kasarnya itu pupuk juga gitu. Jadi saya tuh sebenarnya gimana ya, melihat perilaku kita mengelola sampah yang tidak bertanggung jawab itu saya geram sebenarnya.
1: Dibakar lah ya.
0: Dibakar taruhlah masih ada tanggung jawabnya. Ini buang sembarangan ini.
2: Benar itu.
0: Iya. Jadi itu sebenarnya solusi. Nah, bagaimana tuh rumah-rumah mau seperti itu?
2: Tapi kalau ada orang-orang yang pakai pup ayam gitu. Ada yang pakai ini juga pup kucing malah. Iya, ada juga tuh.
1: Sesat
2: tapi
1: itu.
2: Apakah emang benar itu bisa
1: itu
2: berpengaruh gitu?
0: Itu sebenarnya
2: ini. Enggak gitu.
1: Kucing
0: itu. Kalau secara kucing, ayam, itu sebenarnya gitu diatur
2: semua
0: ya.
2: Semua jenis pup gitu.
0: Sebenarnya itu kan diatur. Kalau yang enggak boleh itu punyanya manusia sama B berapa itu? Itu enggak boleh ya.
1: Iya. B2 Pak.
0: Cuma kan kadang ini ya, kita tuh kan enggak tahan juga nengoknya gitu.
2: Iya.
0: Ya tergantung daripada tingkat
2: sia-sia mungkin
0: tingkat
2: kan
0: ke,
2: ada ngaruhnya gitu
0: keterimaan masing-masing lah apakah pup itu gitu. Nah tapi kalau ayam itu biasa
2: Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak ya, kita boleh mungkin kasih statement terakhirnya Bapak, harapan dan juga pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin pengen nanam di rumah gitu dari hal sederhana.
0: Saya dulu.
2: Boleh.
0: Oke. Okay. Baik, untuk ini ya, untuk di rumah, ke depan itu kita sudah mungkin sebagian besar sudah memahami ya. Kita itu ditargetkan tahun 45 ya, 2045 itu sebagai lumbung pangan dunia. Ini didukung kondisi kita sebenarnya. Karena kita ya di Asia Tenggara, terutama posisi kita ini, memungkinkan untuk sepanjang tahun bertanam. Ini artinya apa? Ada pangsa pasar yang besar. Ya. Nah kemudian juga ada sisi negatifnya. Kalau lumbung pangannya di kita, kita akan dikeroyok dunia nantinya.
2: Ada sisi positif ya, negatifnya ya.
0: Karena kan kecemasannya itu nanti di zona subtropis tidak bisa kekurang pangan ya. Karena sekarang juga sudah beberapa negara sudah kekurang pangan. Itu kita yang akan diserang.
2: Benar.
0: Nah, kita juga harus pahami sejarah suatu negara itu dijajah karena sumber daya. Jadi kalau kita tidak menjaga ketahanan kita sendiri, termasuk di sana ketahanan pangan, nah ancaman itu akan menjadi nyata satu saat.
2: Benar.
0: Dari ya, hal kecil jadi, aja Bapak ya? Dari hal kecil.
2: Dari rumah.
0: Sebenarnya itu besar loh. Ketahanan negara itu harus didukung oleh ketahanan keluarga. Memang harusnya dari yang kecil dulu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Diajarkan sama anak-anak cara bertanam sejak dini.
0: Iya.
2: Juga hal-hal solusi,
0: betul. Bapak, ya. Karena juga itu tadi. Bertani itu basic ya untuk bertahan hidup.
2: Benar.
0: Ya. Ya, jadi mari kita manfaatkan pekarangan kita minimal untuk kebutuhan sendiri.
2: Benar. Ya. Oke, Bang Cecil, ada yang mau disampaikan? Apalagi mungkin buat teman-teman yang pemula nih ya, pengen coba hidroponik skala.
1: Iya. Mulai aja dulu, jangan terlalu banyak perencanaan dimulai.
2: Banyak rencana malah gak jadi.
1: Manfaatkan pekarangan yang ada, manfaatkan barang-barang yang ada. Gak usah langsung berekspek yang tinggi, pakai mesin dan segala macam. Mulai aja dulu dari pekarangan rumah yang ada. Mungkin itu aja.
2: Karena hal kecil bisa merubah kehidupan gitu ya.
1: Benar.
2: Dari sisi kesehatan,
1: Dari
2: sisi ekonomi dan juga masa depan gitu. Kita gak tahu kalau misalnya, kita kan dari Curup kadang-kadang ya, dari daerah pegunungan gitu kan datangnya sayur-sayuran. Siapa tahu mandek di tengah, ada solusinya gitu kan, tanaman di rumah. Makasih banyak buat Pak Hamdan dan juga Bang Cocil yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Kita akhiri podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

Sekitar sebanyak 70 orang lansia di Kota Bengkulu ini dibekali kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terjerat bujuk rayu berita bohong di media sosial. Langkah preventif ini pernah diwujudkan melalui pelatihan literasi digital sekolah lansia yang dirancang khusus untuk meningkatkan kewaspadaan para lansia. Peserta tampak antusias mengikuti perhelatan ke-9 Sekolah Lansia Merah Putih di gedung PNPM Pepabri, Kelurahan Lingkar Barat pada Jumat 7 Agustus 2026. Program edukatif ini terselenggara berkat kolaborasi strategis antara DP3 AP2KB Kota Bengkulu dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Wilayah Bengkulu. Koordinator Wilayah Mavindo Bengkulu, Fonika Toyib, memaparkan betapa pentingnya gawai sebagai sarana silaturahmi sekaligus memenuhi kebutuhan informasi kesehatan bagi lansia, kendati menawarkan banyak kemudahan. Beliau menekankan pentingnya membentengi diri dari ancaman pencurian data hingga penipuan digital. Nah, sementara itu relawan Mavindo Rivinita Aditya membagikan trik praktis mengenali hoax seperti penggunaan judul bombastis dan sumber yang tidak valid. Peserta juga diajarkan memverifikasi kebenaran sebuah berita secara mandiri melalui laman turnbackhoax.id maupun layanan WhatsApp resmi Kominfo. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
5: Baik, pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans membadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan itu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71, namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali. Gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya. Dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEANan.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh.

0: dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Laras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Laras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Laras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Laras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Besi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Gilestar ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9.5/10.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
1: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
0: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
2: Datuk sendiri?
0: Sendiri.
2: Tidak pakai kawan-kawan?
0: Tidak.
1: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
0: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
1: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
3: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuman kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Iya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
2: Oh, tinggal dapat bagian.
3: Ya, tinggal dapat bagian.
1: Datuk Maui juga Farul Rozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
4: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
4: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
4: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
5: Berhenti untuk berburu harimau.
4: Dan berkomitmen untuk membantu.
5: Dan
4: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
5: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
4: Agar tetap lestari.
5: Agar tetap lestari.
1: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan, milik sendiri atau pemburu lain, saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hanis Siswoyo.
6: kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini ya, pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawas sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat misalnya. Kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
0: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan, harus berhenti, harus itu.
1: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi Harimau Sumatera.
0: Cuman kalau mas ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
1: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.
7: Pro 1 FM.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. mereka tidak hanya menjual produk tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yes!
3: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat. Ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang

kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari BAN untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau dan fleksibilitas tinggi. RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Esensi buku di RRI Bengkulu.
1: Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja. Dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda, yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga geledah rumah pejabat Sekretaris DPRD Kota Bengkulu. Dinkes Kota Bengkulu targetkan seluruh pelajar ikuti CKG. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medoktoria.

0: Gerak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kota Bengkulu kembali menjadi perhatian publik. Jumat sore 7 Agustus 2026, rumah yang diduga ditempati Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Sofyan Tosoni, di RT 18 RW 2 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, diduga digeledah tim penyidik KPK. Penggeledahan disebut berlangsung sejak sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga Jumat malam. Aktivitas sejumlah petugas yang diduga merupakan penyidik KPK masih terlihat di dalam rumah tersebut. Di bagian depan rumah, sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga. Pengamanan dilakukan selama proses penggeledahan berlangsung. Perhatian warga dan awak media semakin tertuju ketika sejumlah barang terlihat dibawa keluar dari rumah, 3 koper bersama beberapa barang lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam 2 kendaraan yang diduga merupakan kendaraan operasional KPK. Rombongan penyidik selanjutnya meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Belum diketahui secara pasti isi 3 koper maupun jenis barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi terkait tujuan dan hasil penggeledahan rumah Sofyan Tosoni, termasuk apakah penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara tertentu yang sedang ditangani KPK. Penggeledahan ini menambah daftar lokasi di Kota Bengkulu yang dalam beberapa hari terakhir didatangi penyidik anti rasuah. Rangkaian aktivitas tersebut pun menjadi perhatian masyarakat. Sementara informasi resmi mengenai perkara yang tengah ditangani masih ditunggu. Bupati Bengkulu Utara, Aris Septia Adinata, kemarin menyerahkan bantuan biaya pendukung pengobatan kepada masyarakat kurang mampu melalui program Bantu Rakyat di Ruang Kerja Bupati. Program Bantu Rakyat, dikatakan Bupati Ari, merupakan salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap masyarakat yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah. Bantuan yang diberikan tersebut tidak dialokasikan untuk membiayai tindakan medis, melainkan difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional pendukung keluarga selama proses perawatan berlangsung. Ia juga menjelaskan bahwa biaya pengobatan medis masyarakat pada dasarnya telah ditanggung sepenuhnya melalui program BPJS Kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah memahami masih banyak keluarga pasien yang mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya transportasi, kebutuhan konsumsi harian, hingga akomodasi tempat tinggal bagi anggota keluarga yang setia mendampingi pasien selama masa pengobatan. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu targetkan seluruh pelajar ikuti CKG. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus mengoptimalkan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah sebagai upaya mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kesehatan sekaligus mengejar target nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan program CKG menyasar seluruh peserta didik di sekolah negeri maupun swasta, mulai dari usia 7 hingga 15 tahun. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap di seluruh satuan pendidikan, termasuk siswa tingkat SMA. Melalui pemeriksaan tersebut, Dinkes dapat mengetahui berbagai persoalan kesehatan yang paling banyak dialami siswa, mulai dari masalah gigi, penyakit kulit, gangguan penglihatan, hingga keluhan kesehatan lainnya. Hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan program kesehatan berikutnya.
2: Jadi untuk capaian CKG anak sekolah itu kami push maksimal mungkin di mana wilayah sasaran yang terbesar. Nah, di sini alhamdulillah cukup besar, di atas 2000-an kan. Dan kita berharap kita bisa mapping apa saja permasalahan kesehatan yang di sini, apakah masalah gigi atau masalah kulit atau masalah apa yang terjadi pada anak sekolah yang di sini.
1: Program Cek Kesehatan Gratis juga akan berlanjut dan diintegrasikan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan menyasar siswa kelas 1, kelas 2, serta siswi kelas 5 yang menjadi sasaran imunisasi sesuai program nasional. Dinkes juga terus mengejar target capaian nasional. Hingga awal Agustus 2026, pelaksanaan CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Dinkes menargetkan capaian tersebut terus meningkat hingga memenuhi target minimal nasional sebesar 46% dari total jumlah penduduk yang menjadi sasaran program. Nelly mengakui masih terdapat kendala teknis di lapangan, terutama pada proses penginputan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi pelaporan milik Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, seluruh tim pemeriksa telah diinstruksikan untuk segera memasukkan data setiap selesai melakukan pemeriksaan agar capaian program dapat tercatat secara real-time. Dengan percepatan pemeriksaan dan pelaporan tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap program cek kesehatan gratis tidak hanya mampu memenuhi target nasional, namun juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan anak-anak sekolah hingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 3 Bengkulu menerima kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi dalam rangka membahas berbagai isu strategis sektor transportasi di Provinsi Bengkulu. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk membahas peningkatan pelayanan transportasi, pengembangan infrastruktur, penguatan konektivitas antar wilayah, serta peningkatan aksesibilitas transportasi yang aman, handal, dan berkeselamatan bagi masyarakat. Dalam diskusi, berbagai tantangan pembangunan sektor transportasi di Bengkulu turut menjadi perhatian. Mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur, optimalisasi layanan transportasi darat dan penyeberangan, hingga upaya memperkuat konektivitas guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar program-program strategis di bidang transportasi dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.
3: Mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, itu sih harus kami sampaikan kepada Pak Menteri. Nah, ini kan di bawah lindungan undang-undang gitu.
0: Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 3 Bengkulu Dinda SE berharap melalui kolaborasi pihaknya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Padang Bengkulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Provinsi Bengkulu, serta PT Jasara Harja Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, pembangunan sektor transportasi di Bengkulu semakin maju, mampu meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan. Kepala Cabang Pegadaian Bengkulu Muhammad Rizki mengatakan kegiatan media sebagai pola membangun kerjasama dan kolaborasi dengan awak media. Menurutnya, hubungan yang baik dan sinergi dengan media harus terus dijaga dengan tujuan serta niat yang baik untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Muhammad Rizki menjelaskan, media memiliki peran penting dan menyampaikan informasi secara rinci mengenai perkembangan produk pegadaian, termasuk pergerakan harga emas yang naik maupun turun, serta kaitannya dengan kondisi ekonomi terkini. Menurutnya, masih banyak informasi yang dapat dieksplorasi, terutama terkait kebutuhan masyarakat terhadap produk pengadaan, maksud kami produk pegadaian pada masa libur sekolah maupun pemanfaatan dana hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, Rizki mengatakan dalam waktu dekat, Pegadaian Bengkulu berencana melaksanakan kegiatan penuntasan stunting di Bengkulu dan direncanakan berlangsung pada Sabtu depan bulan Agustus 2026. Ia berharap pegadaian semakin menjadi pilihan masyarakat Bengkulu dan mendapatkan kemudahan investasi emas, akses permodalan maupun sebagai solusi aman untuk menggadaikan barang sesuai kebutuhan. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Jalan Sehat Anak RA Merah Putih meriahkan HUT RI di Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: Rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu masih berlanjut. KPID Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu menggelar Jalan Santai Sehat anak RA Merah Putih di Sport Center Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi anak-anak Radatul Atfal ataupun RA sekaligus menjadi bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Selain mengajak anak-anak beraktivitas secara sehat, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan semangat kebersamaan, kebangsaan sejak usia dini melalui suasana yang menyenangkan. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk menghadirkan perayaan HUT RI yang dapat melibatkan masyarakat luas. Anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk mengenal nilai kebersamaan, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa melalui kegiatan yang positif. Juga menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadirkan kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Jalan sehat dipilih karena menjadi aktivitas sederhana yang dapat mempertemukan anak, orang tua, guru, serta berbagai pihak dalam suasana yang akrab.
5: Kegiatan hari ini kita senam bersama, jalan santai bersama anak-anak dengan orang tua. Kegiatan ini untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak, karena di perkembangan teknologi hari ini banyak anak-anak kita yang lebih dekat dengan gawai ketimbang dengan orang tua gitu. Padahal peran orang tua itu sangat penting untuk mengawasi, mendampingi anak gitu. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan PP Tunas gitu yang mengatur tentang pembatasan penggunaan media sosial. Tapi kadang orang tua kita lalai gitu, lupa untuk mengawasi anak-anaknya. Dan semoga dengan kedekatan, dengan keakraban yang dijalin hari ini, orang tua makin tahu pentingnya peran mereka dalam mendampingi anak-anak mereka, supaya anak mereka tidak terpapar konten-konten media sosial yang negatif.
4: Kepala RRI Bengkulu, Rozani, turut menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut sebagai bagian dari semangat memperkuat nilai kebangsaan melalui kegiatan yang melibatkan generasi muda. Dan ia juga menilai kegiatan positif seperti jalan santai anak ini dapat menjadi sarana membangun kebersamaan sekaligus memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak dalam momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
6: Dan tentu kita tahu ya bahwa ini adalah kegiatan yang sangat positif karena menyatukan ya antara anak dan orang tua dalam satu kegiatan. Di mana kita tahu sekarang bahwa dengan perkembangan era teknologi ini banyak sekali anak-anak yang mengkonsumsi informasi-informasi dari gadget ya, yang mungkin itu tidak membutuhkan penyaringan-penyaringan yang bagus. Nah, dengan kegiatan ini, saya melihat bahwa ini adalah kegiatan bersama-sama orang tua dan tentu akan membawa nilai-nilai yang positif.
4: Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu momentum yang mempererat kolaborasi antara lembaga penyiaran, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Silviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi membuka rangkaian kegiatan pertandingan dan perlombaan beberapa waktu lalu. Koordinator lapangan Balai KB Kedurang, Kedurang Ilir, Erianto menjelaskan bahwa berbagai perlombaan yang diadakan merupakan bagian penting dari agenda perayaan HUT ke-81 di wilayahnya. Lebih dari sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini difungsikan sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah-tengah warga. Dirinya mengungkapkan bahwa nilai kemerdekaan hendaknya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perayaan fisik, tapi juga melalui komitmen bersama untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan lingkungan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan kegiatan perlombaan mini soccer antar organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai 10 Agustus 2026 di halaman rumah dinas Bupati Kaur hingga selesai. Perlombaan mini soccer ini menjadi salah satu agenda untuk menyemarakkan peringatan HUT RI dengan melibatkan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kaur. Bupati Kaur Gusril Pauzi menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang pertandingan untuk mengejar kemenangan. Menurutnya, momentum peringatan HUT kemerdekaan RI harus dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat solidaritas dan semangat kerjasama. Hal ini penting agar seluruh jajaran pemerintah dapat terus saling mendukung dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Polsek Maje salurkan air bersih untuk warga desa Muara Jaya yang terdampak kekeringan sumur akibat kemarau berkepanjangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Polsek Maje Polres Kaur menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Muara Jaya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kapolsek Maje Ibtu Rifikun mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak kemarau. Mengingat sebagian masyarakat di Desa Muara Jaya mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari akibat sumurnya yang alami kekeringan. Kapolsek Maje menyebut penyaluran air bersih kepada warga juga merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Kaur untuk meningkatkan kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kapolsek Maje memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan serupa diharapkan dapat kembali disalurkan apabila kondisi kekurangan air masih terjadi.
8: Betul bahwa di wilayah Kecamatan Maje, itu tepatnya di Desa Muara Jaya, itu untuk air bersih itu kekurangan karena disebabkan oleh kekeringan yang cukup panjang. Jadi kami dari Polsek Maje melakukan pelayanan pemberian air bersih atau air minum untuk warga Desa Muara Jaya. Berikutnya akan selalu kami pantau untuk desa-desa yang lain maupun Desa Muara Jaya itu sendiri. Jika kekurangan daripada air bersih atau air untuk konsumsi, kami dari Polsek Maje akan melakukan pelayanan untuk pengantaran ke rumah-rumah warga.
7: Penyaluran air bersih bagi masyarakat juga sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri untuk memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 73 07 079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Medioktor ya. Selamat siang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di laut.

satu bahaya yang mengancam paus adalah pembunuhan.

Bergar mau pasang wifi di rumah, ini faktor yang perlu diperhatikan, Bergar. Biaya pemasangan menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat sebelum memilih layanan internet rumah. Besarannya beragam, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung penyedia layanan, paket wilayah, dan promo yang sedang berlaku. Selain biaya bulanan, Bergar, calon pelanggan perlu memperhitungkan biaya instalasi serta kemungkinan biaya tambahan yang muncul saat pemasangan. Komponen tersebut dapat mencakup penarikan kabel, perangkat modem atau router, hingga konfigurasi tambahan sesuai kondisi rumah. Secara umum, biaya pemasangan Wi-Fi di Indonesia berada pada kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Sejumlah penyedia lainnya memberikan promo instalasi gratis atau biaya pemasangan lebih rendah pada periode tertentu. Nah, sementara itu biaya normal pada sejumlah layanan, pendengar, ini bisa mencapai sekitar Rp250.000 atau lebih. Perbedaan biaya ini dipengaruhi kondisi wilayah. Misalnya di kawasan Jabodetabek, biaya penyedia internet rumah ini relatif lebih banyak. Karena infrastruktur jaringan tersedia di berbagai kawasan, persaingan antar penyedia juga mendorong munculnya beragam penawaran dan juga promo instalasi. Sementara itu, biaya dan pilihan paket di luar Jabodetabek tentu dapat berbeda karena dipengaruhi ketersediaan jaringan, jarak instalasi, serta kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Dan benar, untuk instalasi profesional Bisnet Home mencakup biasanya pemasangan kabel ke rumah hingga 80 meter, serta satu unit modem Wi-Fi untuk layanan internet Bisnet Home dengan sistem sewa atau pinjam pakai dengan jaringan fiber optik, dan pilihan paket itu berdasarkan wilayah. Layanan internet rumah juga ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan digital, mulai dari bekerja, belajar daring, streaming, hingga hiburan keluarga. Dan pendengar, Anda bisa baca informasi lengkapnya ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama

0: Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan program acara Cek Fakta ya untuk Anda. Sebelum menerima informasi, selalu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, selamat siang pendengar untuk Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tapi sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta untuk masukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing melalui akun resmi Instagram Kemensos, @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ini telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.

Peringat Universitas Cyber Asia Unsia mempercepat transformasi pendidikan tinggi berbasis kecerdasan artifisial AI, salah satunya dengan membangun ekosistem akademik yang mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran, penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa hingga kolaborasi dengan mitra teknologi global. Langkah tersebut pendengar ditegaskan dalam rangkaian wisuda sarjana periode pertama tahun akademik ganjil 2025-2026 kelima Unsia yang digelar di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis 6 Agustus 2026 mengusung tema Digital Talent for Village Swiss Sustainability, membangun Indonesia dari akar bergerak dengan teknologi. Kegiatan itu diikuti 1.098 lulusan, sebanyak 478 lulusan hadir secara luring, sementara 608 lainnya mengikuti secara daring. Para lulusan ini berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, serta sejumlah negara seperti Bulgaria dan juga Taiwan. Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, Dr. Ramlan Siregar mengatakan pemanfaatan teknologi dan pendidikan harus diarahkan untuk memperluas akses sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, untuk informasinya lengkapnya bisa Anda baca kembali ya untuk tajuk berita Unsia percepat transformasi pendidikan tinggi berbasis AI di rri.co.id. Nanti pilih IPTEK pendengar, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selamat siang, pendengar di program Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu, berkirim sapa gitu ya, pendengar. Di line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Selamat siang untuk semuanya.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit sejak awal Juli dan akan berlangsung hingga akhir Agustus. Pendengar, fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 12 Agustus malam hingga 13 Agustus 2026 dini hari. NASA ini akan menyiarkan pengamatan hujan meteor Perseid secara langsung melalui YouTube. Siaran dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat bagian timur pada 13 Agustus 2026. Siaran ini menghadirkan pakar meteor, tayangan langit secara langsung, serta sesi tanya-jawab bersama publik. Pengamatan dilakukan menggunakan kamera di Automated Lunar and Meteor Observatory di Marshall Space Flight Center. NASA juga akan menampilkan pemandangan langit dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Saat puncaknya, hujan meteor Perseid dapat menghasilkan sekitar 50 hingga 100 meteor per jam jika kondisi langit mendukung. Dan pendengar, NASA menyarankan masyarakat memilih lokasi yang minim polusi cahaya untuk menyaksikan fenomena tersebut. Pengamat juga dianjurkan beri waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Tujuannya agar mata bisa beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain itu, Perseid juga dapat dinikmati tanpa memerlukan teleskop atau juga peralatan khusus. Dan informasi tadi pendengar jadi informasi penutup untuk Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan untuk Bengkulu sore ini nanti ada Hari Handika yang akan menemani. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Baik, Rier. Kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani Ruang Dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bengkulu sore ini ada Hari Handika yang akan menemani Ruang Dengar Anda.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 Radio Bengkulu 92,5 FM atau untuk Anda tengah menyimak melalui radio digital. Pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Bengkulu sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Haryandika yang menemani Ron Granda. Kami berbasikan juga untuk azan asar wilayah Bengkulu dan wilayah sewaktu hari ini pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada Dewa 19 featuring Firza, Angin. Sudah Anda simak, kita beralih ke lagu berikut ini. Pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh ya, misalnya dehidrasi hingga kehilangan kesadaran. Ini masih mengenai cuaca panas ya, pendengar. Ini dilansir dari Very Well Health, minum air adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap terhidrasi di cuaca yang panas. Tapi ada beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan pendengar untuk mencegah dampak buruk dari cuaca panas, seperti mengenakan pakaian yang longgar dan pakaian yang bisa bikin sejuk ya. Cara kita berpakaian bisa sangat membantu tubuh untuk tetap nyaman pendengar saat berada di luar dalam cuaca panas. Dilansir dari Headline, jenis pakaian yang tepat untuk dipakai saat cuaca panas adalah yang berbahan linen, berwarna putih, dan agak longgar. Pakaian gelap menyerap lebih banyak panas dan pakaian ketat tidak membiarkan tubuh berkeringat. Katun adalah jenis kain lain yang bagus untuk dipilih saat cuaca panas, pendengar. Pilih warna terang ya, daripada yang warna gelap jika tujuan utama Anda adalah untuk mendinginkan tubuh. Selain memakai pakaian yang menyejukkan, kita juga bisa memakai pakaian pelindung sinar matahari saat cuaca panas. Ada perbedaan antara jenis pakaian yang membuat tubuh tetap sejuk di tengah panas dan jenis pakaian yang melindungi dari sinar ultraviolet. Jika perlindungan dari sinar matahari adalah tujuan Anda, Anda pilih warna gelap atau cerah, alih-alih putih atau pastel. Pakaian dengan warna gelap dapat menyerap lebih banyak panas yang mencegah sinar matahari menembus kulit. Pakaian yang ditenun rapat atau serat sintetis seperti polyester dan rayon memberikan perlindungan matahari lebih banyak daripada pakaian yang ditenun longgar, pendengar. Jika memungkinkan, kita juga bisa memakai pakaian dari kain pelindung sinar matahari menggunakan pewarna dan bahan kimia khusus untuk memblokir sinar ultraviolet yang berbahaya.

Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman.

saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI

0: Gelombang panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Dilansir dari World Health Organization WHO, dari tahun 1998 hingga 2017, lebih dari 166 ribu orang meninggal akibat gelombang panas, termasuk lebih dari 70 ribu yang meninggal selama gelombang panas tahun 2003 di Eropa. Nah, lantas, mengapa gelombang bisa mematikan bagi manusia, pendengar? Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan jantung serta organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat, ya, pendengar. Tetapi dilansir dari Scientific American, pada titik tertentu, mekanisme ini gagal bekerja, terutama jika kelembabannya tinggi dan keringat tidak bisa menguap. Situasi ini dapat mengakibatkan kelelahan akibat panas, yakni kondisi berbahaya yang ditandai dengan gejala yang meliputi mual, kram otot, dan pusing, serta serangan panas yang lebih mematikan, yang dapat menyebabkan delirium, kulit panas dan kering, serta kehilangan kesadaran. Tubuh manusia memang dapat beradaptasi dengan tingkat panas tertentu, ya pendengar, jika tinggal di iklim panas atau bekerja dalam kondisi panas selama beberapa minggu atau bulan, tubuh menjadi lebih efisien dalam berkeringat dan mendinginkan diri. Namun proses ini pun butuh waktu, pendengar. Ketika panas yang parah melanda tempat-tempat di mana kebanyakan orang tidak terbiasa dengan cuaca panas, kondisi itu bisa sangat mematikan. Orang lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang sudah memiliki kondisi seperti penyakit jantung, masalah pernafasan atau ginjal menjadi sangat rentan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saya berada di luar ruangan di hari yang terik. Kita mungkin agak segera merasa mengantuk dan lelah ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi, pendengar? Alasan mengapa kita mengantuk dan merasa lelah ketika berada di tempat panas itu sederhana. Tubuh bekerja keras supaya tetap sejuk ya. Tubuh kita terutama di bawah sinar matahari harus bekerja keras untuk mempertahankan suhu internal yang konsisten dan normal. Ini dikatakan juga Dr. Michelle Casey, Direktur Medis Regional di Duke Health North Carolina, seperti dikutip dari Scientific American. Pada hari yang sangat panas, tubuh melakukan beberapa penyesuaian untuk mempertahankan suhunya, pendengar. Misalnya, melebarkan pembuluh darah, proses yang dikenal sebagai vasodilatasi. Proses itu memungkinkan lebih banyak darah mengalir di dekat permukaan kulit, sehingga darah hangat menjadi dingin dan melepaskan panas saat mengalir di dekat kulit, pendengar. Aliran darah yang meningkat di dekat kulit menjelaskan mengapa beberapa orang terlihat lebih merah ya saat merasa panas. Selain vasodilatasi, tubuh mengeluarkan keringat ke kulit. Keringat ini kemudian mendinginkan kulit saat menguap. Tapi untuk melakukan pekerjaan ekstra tersebut, detak jantung akan meningkat. Begitu pula dengan tingkat metabolisme. Semua pekerjaan itu meningkatkan detak jantung, laju metabolisme yang pada akhirnya membuat kita merasa lelah atau merasa ngantuk. Selain itu, pendengar, cuaca panas juga akan membuat berkeringat dan memperburuk dehidrasi. Salah satu gejalanya adalah kelelahan. Cuaca panas juga dapat menyebabkan pigmentasi, kerutan, serta luka bakar.

0: Dan ternyata perubahan tersebut juga menyebabkan kelelahan karena tubuh bekerja untuk memperbaiki kerusakan tersebut, pendengar. Dijelaskan Casey, sunburn merusakkan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu, terlebih lagi saat tubuh terbakar sinar matahari. Tubuh akan mengalihkan cairan dari seluruh tubuh ke area luka bakar untuk menyembuhkan kulit. Pengalihan ini berarti seseorang hanya memiliki sedikit cairan ya untuk berkeringat yang dapat menyebabkan lebih banyak dehidrasi dan kelelahan. Nah, pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan? Ya kan, pendengar, disarankan Casey orang-orang untuk mewaspadai gejala kelelahan akibat panas seperti banyak berkeringat, denyut nadi cepat dan merasa ingin pingsan atau mengantuk. Jika itu terjadi, pendengar, cari tempat sejuk, minum air dan segera temui dokter jika gejalanya tidak kunjung membaik. Cuaca yang terlalu panas juga dapat mengakibatkan kondisi yang lebih serius ya, disebut heat stroke. Kondisi tersebut terjadi saat inti tubuh bersuhu 57,7 derajat Celcius atau lebih panas. Kondisi ini memerlukan penanganan darurat karena dapat menyebabkan kerusakan otot, jantung, ginjal, dan gejalanya meliputi suhu tubuh tinggi, mual, muntah, sakit kepala, perubahan perilaku, sampai kejang-kejang. Untuk mengatasinya, segera pindah ke area yang lebih sejuk ya, pendengar, dan akan lebih baik hindari jam-jam terpanas antara pukul 10 hingga pukul 14 waktu lokal. Penting juga untuk tetap menjaga tubuh terhidrasi supaya terhindar dari serangan panas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi kondaktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan, beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesia.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118 garing TK garing 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

92,5 FM, persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda pernah kena DBD? Di luar sana ada banyak kabar ya yang beredar mengenai DBD. Salah satunya, orang yang sudah pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi kembali. Nah, benar gak demikian? Dr. Anggra ini Alam SPAK, spesialis anak dan ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, membantah informasi tersebut, pendengar. Menurut dia, masih mungkin orang yang pernah menderita DBD terinfeksi lagi. Bahkan DBD yang kedua itu bisa lebih parah. Ia pun mencontohkan dirinya yang sudah terkena DBD sebanyak 2 kali, pendengar. DBD terdiri dari 4 stereotype, dan jika seseorang terinfeksi DBD stereotype, stereotype 1, masih ada kemungkinan orang tersebut menderita stereotype lain, ya. Katanya dia udah 2 kali terinfeksi DBD, padahal dia dokter yang sehari-harinya menangani penyakit tropis termasuk DBD. Apalagi, maksudnya apabila terinfeksi DBD untuk kedua kalinya, virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan, pendengar. Akibatnya, tubuh melemah untuk kedua kalinya. Virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan. Akibatnya, pendengar, tubuh melemah karena kekebalan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi faqad iktafa. Pendengar pencinta mutiara Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang membinasakan, musibah yang membinasakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bencana ataupun musibah adalah sesuatu yang menimpa diri kita. Namun hal itu tidak kita kehendaki atau mungkin bahkan tidak menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada bencana yang bisa membinasakan. Ada musibah yang bisa membinasakan. Apa saja itu? Di antaranya kata Nabi, salasun minal fawakir. Ada tiga perkara kata Nabi yang tergolong musibah, bencana yang membinasakan. Pertama, imamun in ahsanta lam yashkur wa in asa'ta lam yaghfir. Kata Nabi, penguasa, pemimpin, bila kamu berbuat baik kepadanya, dia tidak mensyukuri. Dan bila kamu berbuat jahat, berbuat kesalahan, dia tidak akan mengampuni. Maka maksudnya apa ini? Musibah yang membinasakan itu penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya. Pemimpin sangat dibutuhkan dalam upaya menata, menjalankan kehidupan masyarakat yang baik tentunya. Namun akan menjadi musibah besar itu, bencana besar, bila seorang penguasa bertindak sebagai penguasa yang tidak disenangi. Dan salah satu cirinya pendengar adalah tidak suka dengan kebaikan rakyat. Bila rakyat salah, dia tidak memaafkan, kata Nabi. Padahal seorang pemimpin itu seharusnya menjadi pelayan bagi rakyat. Bukan rakyat yang melayaninya, tapi pemimpin itu pelayan rakyat. Sayyidul qaum khadim. Sayyidul qaum khadimu. Itu kata Nabi kan, pemimpin suatu kaum itulah pelayan bagi kaum itu. Jadi pemimpin itu pelayannya kaum, pemimpin itu pelayannya masyarakat, pelayannya umat. Maka akan jadi musibah, sudahlah pemimpinnya tidak disenangi rakyat. Yang membinasakan adalah ketika rakyatnya berbuat baik, dia tidak bersyukur, tidak terima kasih. Ketika rakyatnya berbuat salah, dia tidak memaafkan. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, musibah yang membinasakan itu pendengar, kata Nabi, jarun in ra'a khairan dafanahu wa in ra'a syarran asa'ahu. Yang kedua, musibah yang membinasakan itu kata Nabi adalah tetangga yang bila melihat kebaikanmu dia pendam, dia simpan. Tapi bila melihat keburukanmu, dia sebar luaskan. Masya Allah. Artinya apa musibah yang membinasakan itu? Memiliki tetangga yang tidak baik, pendengar. Setiap kita itu membutuhkan tetangga. Karena saudara terdekat itu adalah tetangga. Karena itu antar tetangga semestinya bersikap baik. Bahkan saking harus baiknya, Rasulullah SAW sampai menduga bahwa tetangga itu bisa saling mewarisi. Seperti layaknya keluarga. Dan itu karena Jibril sering memberi nasihat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annau sayuwarisuhu. Senantiasa kata Nabi, Jibril itu berwasiat kepadaku
mengenai tetangga sehingga aku menyangka bahwa antar tetangga itu akan saling mewarisi. Jadi Jibril itu sering beri nasihat kepada Nabi agar sampaikan berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga. Sampai kata Nabi, saking seringnya Jibril memberi nasihat itu, memberi wasiat itu, aku pikir tetangga itu saling dapat warisan sebagaimana keluarga. Masya Allah. Maka orang beriman itu pasti akan memuliakan, menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa kata Nabi beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, dia menghormati tetangganya. Jadi ukuran orang beriman itu lihat ketika dia mampu menghormati tetangganya atau minimal dengan tidak menyakiti tetangganya. Kalaulah tidak bisa membahagiakannya, jangan membuat menangis. Kalau tidak bisa berbicara kebaikannya, jangan berbicara keburukannya. Kalau tidak bisa memuliakannya, jangan menghinakannya. Itu minimal. Maka akan jadi musibah yang disebut Nabi. Sudahlah musibah. Musibah yang membinasakan. Memiliki tetangga yang tidak baik. Na'udzubillah. Dan yang ketiga pendengar. Musibah yang membinasakan itu. Wa mra'atun in hadarat azatka wa in ghibta anha khanatka. Yang ketiga musibah yang membinasakan itu kata Nabi adalah istri bila berkumpul denganmu dia menyakitimu, dia mengganggumu, dan bila kamu pergi dia mengkhianatimu. Masya Allah. Jadi yang ketiga musibah yang membinasakan itu istri yang buruk, buruk perangai, bukan buruk fisik. Buruk perangai. Maka memiliki istri yang baik, seorang muslim yang baik, merupakan itu hal yang sangat membahagiakan. Bahkan di antara tanda kenikmatan adalah memiliki istri yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan, dunia inilah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Istri yang baik. Maka akan menjadi musibah itu pendengar bila lelaki yang soleh, suami yang baik, memiliki istri yang bertentangan dengan nilai-nilai kesolehan. Maka Allah menggambarkan di antara ciri istri yang soleh itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat pada Allah, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Tapi sebaliknya akan jadi musibah tadi kata Nabi. Sudahlah musibah yang membinasakan ketika istri yang buruk. Ketika suaminya ada, ketika istrinya bersama suaminya, istrinya menyakiti suaminya. Tapi ketika suaminya tidak ada di hadapannya, maka dia mengkhianati suaminya. Na'udzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah musibah atau bencana yang membinasakan. Maka inilah musibah di atas musibah. Berlindung kita kepada Allah. Agar terhindar dari musibah yang membinasakan ini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
5: Tidak ada korban.
4: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Iya. RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan. Agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
4: artinya kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan, yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%, ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik. Salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat. Ya, itu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 1,2 FM.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1

92,5 FM Proses Tukaran Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, kami saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Protestan untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, tetap di Proses Tukaran Informasi dan Inspirasi.

Shalom, selamat malam sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua kembali dalam acara kita. Tentu saja doa dan harapan kami, apapun situasi kondisi yang sahabat setia sedang hadapi, sedang pergumulkan, kiranya setiap kita terus percaya akan pertolongan Tuhan, akan lawatan Tuhan yang akan kita terima tepat pada waktunya. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan-Mu, tuntunan-Mu yang selalu memberikan kepada kami jalan keluar tepat pada waktunya. Dan juga kami merindukan hari-hari hidup kami selalu menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami akan belajar firman Tuhan, berkati firman-Mu supaya kami semua diberikan kekuatan dan juga mengerti apakah yang menjadi tujuan hidup kami. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat. Terpujilah Tuhan yang memiliki firman ini. Kami membacanya demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya.

0: dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
1: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini bagi kita dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ranting yang berbuah. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam firman-Nya adalah tujuan hidup orang percaya. Dan bertumbuh serta berbuah itu merupakan gaya hidup orang percaya. Nah, sebab itu pada malam hari ini kita akan melihat konteks kebenaran firman Tuhan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa Yesus adalah pokok anggur, murid-muridnya sebagai ranting, termasuk kita di situ, dan Bapa sebagai pemilik kebun anggur tersebut. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, disebutkan ada dua macam ranting. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Itu dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Tentu pertanyaan bagi kita adalah, ranting yang tidak berbuah itu siapa? Lalu ranting yang berbuah itu juga apa maksudnya? Ranting yang tidak berbuah itu menunjukkan kehidupan rohani yang vakum, menunjukkan iman yang mati, menunjukkan iman yang tidak ada hasilnya. Artinya bahwa orang percaya yang tidak menjaga hubungan dengan Tuhan digambarkan sebagai ranting yang tidak berbuah. Gambaran daripada orang percaya yang tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan itu adalah doanya tidak teratur dan perenungan firman-Nya pun tidak rutin, apalagi ibadahnya. Sehingga ketika ranting itu tidak berbuah, pasti ada konsekuensinya. Dalam bagian firman Tuhan ini ayat yang kedua dikatakan bahwa konsekuensi sebagai ranting yang tidak berbuah maka ranting itu dipotong. Tidak hanya dipotong, dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa ranting itu dibuang. Tidak hanya dibuang, tetapi dikatakan dicampakkan dalam api dan dibakar. Artinya begini, ketika didapati bahwa ranting itu tidak berbuah, atau orang yang percaya itu tidak menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan inginkan, maka akan mengakibatkan fatal dalam hidupnya. Segala sesuatu yang menjadi harapan musnah. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan hilang. Apa saja yang dikerjakan tidak ada hasilnya. Tentu saja kita semua tidak mau kondisi seperti ini terjadi dalam hidup kita. Tetapi fakta yang terjadi bahwa seringkali kita hidup tidak menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Artinya bahwa kita selalu hidup menurut kehendak kita. Kita selalu hidup menurut apa yang kita mau. Dan kita tidak mentaati kebenaran dan melakukan firman dengan benar. Jikalau itu yang terjadi dalam hidup kita, maka gambaran dalam bagian firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa ranting itu dipotong, dibuang, dicampakkan dalam api, dan dibakar. Hidup sia-sia. Hidup tidak ada faedahnya. Hidup tidak berguna. Dan hidup tidak menikmati apa-apa. Inilah hal yang sangat fatal bagi ranting atau murid atau orang percaya yang tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Berikut ranting yang berbuah. Dalam ayat yang kedua dikatakan begitu. Apakah yang dimaksudkan dengan ranting yang berbuah? Ranting yang berbuah di sini berbicara tentang kualitas rohani. Berbicara tentang hidup yang bernilai. Berbicara tentang hidup yang berguna dan bermanfaat. Ranting yang berbuah di sini berbicara tentang karakter manusia baru. Kesaksian hidup yang baik. Menunjukkan hubungan seseorang yang sangat intim dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 5 tadi. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita terus dalam Tuhan dan melekat dengan pokok anggur itu, maka kita akan menghasilkan apa-apa. Lalu pertanyaannya begini, bagaimanakah caranya supaya ranting itu bisa menghasilkan buah? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, ranting tersebut harus dibersihkan. Nah, kata dibersihkan ini menunjukkan bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya itu tidak gampang-gampang saja, tetapi harus melalui dan mengalami proses. Artinya proses yang Tuhan inginkan, ujian iman, proses iman, siap dibentuk, siap menerima tantangan apapun, dan siap menanggalkan manusia lamanya. Itu proses. Nah, kadangkala kita tidak siap untuk diproses oleh Tuhan, sehingga kita selalu mengalami kevakuman di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita mengalami stagnasi. Kecenderungannya kita dikuasai oleh tabiat manusia lama, karakter manusia lama. Padahal kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah yang baik. Namun kenyataannya seringkali buah yang tidak baik yang selalu kita hasilkan melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita, sikap hidup kita. Sementara firman Tuhan katakan bahwa engkau harus menjadi ranting yang menghasilkan buah. Lalu bagaimana caranya supaya ranting itu tetap menghasilkan buah? Selain ranting itu dibersihkan, diproses, dibentuk. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa ranting itu harus tetap tinggal dan melekat dengan pokok anggur. Artinya apa? Kita harus menjaga, memelihara keintiman kita dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Kita harus mentaati perintah-Nya. Kita harus mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita lakukan jikalau kita ingin menghasilkan buah. Akibatnya apa? Akibatnya dalam ayat yang ketujuh, ada hasil yang diterima dan dia menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Selain kita menikmati sukacita, selain kita menikmati kedamaian, selain kita menikmati hal-hal yang baik dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kita memahami betul tujuan daripada kita berbuah itu untuk apa. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa supaya Tuhan dipermuliakan. Ini hal sangat penting dan perlu penekanan khusus bagi kita. Hidup kita sebagai orang yang percaya punya tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Justru jangan kita hidup mempermalukan Tuhan. Tuhan ingin dia dibanggakan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui karakter kita, perkataan kita, pikiran kita. Sebagai bukti orang yang percaya dalam hidupnya adalah selalu menghasilkan bahwa Tuhan itu dipermuliakan. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan hidupmu sampai saat ini? Ranting yang seperti apakah dalam fakta kehidupanmu? Jikalau ranting yang belum berbuah, masih ada kesempatan untuk kita bisa menghasilkan buah. Siap terima proses yang Tuhan inginkan, terus tetap melekat dengan pokok anggur, dengan firman-Nya, dan taati itu dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami. Oleh karena malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami lagi, tujuan hidup kami adalah supaya Tuhan dipermuliakan melalui buah-buah kebenaran, kesaksian hidup, buah yang baik yang bisa dinikmati orang lain, dan juga pada akhirnya kami pun juga boleh melihat bagaimana Allah memproses kami untuk tujuan yang baik itu. Tolong kami Tuhan, siap diproses, siap dibentuk untuk menjadi ranting yang berbuah. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.

berbahagia kita telah belajar bersama-sama tentang ranting yang berbuah. Pastikan hidup kita selalu menghasilkan buah yang baik, dan dari situ Tuhan dipermuliakan. Sampai di sini kebersamaan kita, akhirnya saya Minggu Sila dan Renadila mengundurkan diri sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Drama Radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online, dengan para pemain Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
3: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
2: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
4: Kayak introspeksi diri kamu, Mas.
2: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
5: Ayah bohong, katanya capek.
2: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
6: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
2: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
7: Jadi, ini harus lekas kita obati.
5: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye ye ye ye ye. Ayah, temenin Ami main dong.
3: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
5: Ya, ayah, ayo dong, main sebentar aja.
3: Ayah capek, Ami.
5: Ayah bohong, katanya capek. Kok malah main game?
3: Ya, ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
7: Ami, kenapa sayang?
5: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya, bunda.
7: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh. Mau nggak?
5: Serius, bunda? Mau.
7: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
5: Oke, bunda.
7: Mas.
3: Iya.
7: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
8: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri. Walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku.
9: Assalamualaikum, Mas. Mas Henry?
10: Waalaikumsalam.
11: Loh, Ranti? Kamu?
9: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
11: Tinggal di mana kamu?
9: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
11: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
9: Iya, Mas.
11: Ada keperluan apa kamu kesini?
9: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
11: Lara? Kan sudah aku bilang. Lara sudah meninggal, Ranti.
9: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
11: Ah, terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
9: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
11: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
9: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
11: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
9: Mas, aku...
11: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
9: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ayo lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Ah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.
0: Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita ke sana, Ran.
0: Iya, Wak.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, Nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Enggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
5: Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
5: Sini, ibu. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali malam minggu ini menemani Anda hingga kebersama kita usai nanti di pukul 24 Bengkulu malam ini. Kami sudah awali tadi dengan mini drama radio sebagai pembuka belenggu di balik pintu. Dan Anda bersama saya Haryansyah menemani di Bengkulu malam ini. Bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, di aplikasi RRI Digital, dan juga radio streaming di rri.co.id. Malam minggu yang lagi muter-muter kota Bengkulu, atau juga yang memang lagi pengen sendiri tapi kita temanin aja ya. Malam minggu gak harus juga kumpul-kumpul rame-rame ya kan. Kalau pengen me time gitu, atau ya pengen sendiri aja gitu, boleh. Musik informasi kami akan hadirkan nanti pukul 21 juga untuk kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Kita flashback ya ke lagu-lagu yang agak klasik lah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pendengar, buat Anda yang suka main game, wehe, ini ada hari game loh ternyata hari ini, ada hari game Indonesia atau disingkat jadi Hargai. Ini merupakan momentum nasional untuk mendukung industri game di tanah air yang diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia sejak tahun 2016, jadi udah 10 tahun. Untuk hari game ini dan dirayakan juga dengan kolaborasi, ya, sebuah kolaborasi yang bernama Indonesia Game Sale dari Asosiasi Game Indonesia bersama Stream, berlangsung dari awal Agustus sebenarnya sampai 10 Agustus 2026, dan ini merupakan apresiasi untuk pengembang game lokal, ya, sekaligus juga memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Dan tentunya harga ini, hari game Indonesia ini, untuk merayakan semangat para developer game, kreator, komunitas, atlet e-sports, dan juga seluruh pemain Indonesia. Wah, kita termasuk nih, kalau yang suka main game, berarti termasuk juga. Jadi untuk merayakan, ya, semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game di tanah air. Dan tidak hanya sekedar perayaan, tapi juga ini jadi satu platform kolaborasi untuk mempertemukan berbagai elemen dari kreatif, pelaku industri yang juga turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan juga membeli game buatan Indonesia. Ini yang paling penting, jadi buatan Indonesia. Dan pengembangan game ini kan juga menjadi salah satu subsektor, ya, dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECraft. Dan lahir berbagai karya inovatif yang membuka peluang bagi generasi muda kita untuk berkarya dan juga berkarir di industri digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, kalau tadi hari game nasional atau hari game Indonesia dan tentunya berkaitan erat dengan e-sport ya. Dan ini tentunya Kapolri juga menyelenggarakan ada Kapolri Cup e-sport Kapolri Cup 2026. Jadi pesertanya banyak banget. Ada 35.936 peserta dari 34 polda dan 403 polres se-Indonesia. Jadi ikutan di kompetisi e-sport Kapolri Cup 2026 yang bertajuk Dream to Become, yang tentunya resmi dibuka di Indonesia Arena hari Sabtu ini. Peserta kompetisi ini berasal dari masyarakat umum dan juga mengikuti pertandingan secara berjenjang ya, melalui polda dan juga polres masing-masing hingga ke tingkat nasional. Seperti yang disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Polri ingin hadir di ruang yang dekat dengan kehidupan generasi muda, apalagi kalau bukan game ya, jadi e-sport ini yang tentunya memberikan ruang untuk generasi muda untuk bersama dan juga untuk tumbuh, berkarya dan juga berprestasi, sekaligus juga membangun hubungan yang semakin dekat dan juga saling percaya. Dan e-sport ini memang telah berkembang ya, dari sekedar aktivitas hiburan menjadi ruang ekspresi, kompetisi dan juga prestasi. Dan perkembangan ini membuka peluang bagi generasi muda kita untuk bisa mengembangkan talenta digital. Polri menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta Indonesia Esports Association untuk mengembangkan bersama ekosistem e-sport ini. Kolaborasi ini juga melibatkan sejumlah kementerian, juga lembaga, juga TNI, Kejaksaan Agung, juga Badan Siber dan Sandi Indonesia Negara. Dan diharapkan nanti dari e-sport Kapolri Cup 2026 ini bisa melahirkan talenta digital Indonesia yang kreatif, berintegritas, bahkan mampu bersaing di tingkat global. Mau tahu lebih lanjut mengenai Kapolri Cup 2026, dorong talenta e-sport untuk berdaya saing global ini, bisa dicek langsung ya di portal berita rri.co.id.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Halo, Mas Armin.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

ada di Ruang Rindu malam ini dibuka oleh Boys Zone with Love Me For A Reason. Dan selamat bergabung untuk semuanya, kita flashback di Ruang Rindu Mancanegara malam ini ya. Dan bersama saya Harian sehingga pukul 23 nanti. And coming up next, we have I Know G, A Time After Time.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Frisco. It ain't no country club either.

malam buat Anda pendengar dimanapun berada yang baru bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Serial Crow masih ada di awal kebersamaan ini, hadir with All I Wanna Do. Masih ingat ya sama lagu yang satu ini? Ini lumayan hits, banyak penghargaan juga diraih. Dan berikutnya saya punya trio TLC with No Scrub. Menemani Anda yang malam ini lagi muter-muter kota Bengkulu cari kuliner malam, wow mantap ya. Sama juga nostalgia kita di Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ruang Rindu malam ini kami hadirkan Goo Goo Dolls with Iris. Dan jangan lewatkan juga yang berikut ini, The Flipper with When Love and Hate Collide.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pendengar Anda yang masih bersama kami di sini, yang mendengarkan melalui 92,5 FM atau juga dari aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di audio di Play Store dan juga App Store maksudnya, dan juga yang mendengarkan di audio atau radio streaming di rri.co.id. Bon Jovi juga hadir with Always di Ruang Rindu Mancanegara kita malam ini, dan juga saya punya original soundtrack film Armageddon. Ada Aerosmith with I Don't Wanna Miss a Thing.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Salam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil sel TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 untuk pemilik AC hingga kulkas. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari turunbenhoax.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan di tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan yang berjudul Menteri Keuangan Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu malam ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Ruang Rindu, dan kita ada di paruh kedua hingga pukul 23 nanti. The Course juga hadir malam ini with What Can I Do. Dan kita lanjut lagi. Saya juga punya The Cardigans with Love Fools.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy! Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

BSB Backstreet Boys with All I Have to Give. Masih menemani kita malam ini di Ruang Rindu. Dan juga satu hits mil dari Mariah Carey, Always Be My Baby.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

duet Bryan Adams and Barbara Streisand with I Finally Found Someone juga menemani kita malam ini di Ruang Rindu. Dan saya juga punya hits dari Vanessa Williams with Save the Best for Last.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Man with I Knew I Love You juga menemani kita di Ruang Rindu malam ini masih hingga pukul 23 nanti. Dan saya juga punya satu hits milik dari Madonna yang ditulis oleh Babyface with Take A Bow.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Besok kami hadir lagi mulai pukul 21 untuk ngajak Anda flashback kita ke lagu-lagu lawas. Dan sebagai penutup, saya punya Michael Jackson with You're Not Alone, dan tetaplah bersama kami di Bengkulu malam ini.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro-Kanu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 4.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

pendengar, kembali dalam renungan malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fatpa Devi dengan judul namanya juga proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil, tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya, selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fatpa Devi.

Pendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Dan saya Haryansyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Bapak-Ibu dengar di mana-mana berada, bagaimana saja secara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bukulu Program 1 di udara FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 9 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sparman di Kepus 1 Bukulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,5 FM persatukan yang berpesi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda lagi mendengarkan kami melalui FM 92,5 MHz ataupun melalui RRI Digital. Pukul pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Haryadika yang menemani ruang dengar Anda. Dan pasti telah kami siapkan berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda simak ya pendengar, sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pengajian Al-Quran dan melanjutkan religi pagi bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu ada lagu-lagu islami dan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan pukul 6 warta berita daerah akan hadir ke ruang dengar Anda. Jadi itu karena yang sudah bergabung di 92,5 FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: أبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqinun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang insya Allah semua kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah pagi ini kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang sudah bangun, yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, atau yang belum segera tunaikan. Bagi kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu yang telah terbangun, bangunkan anak-anak kita, ajak salat subuh, sujud kepada Allah, bermohon kepada Allah agar semakin bertambah umur kita, semakin berkah pula. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Insya Allah dengan bersyukur itu, maka kenikmatan lama bertahan diberikan Allah kepada kita, bahkan sampai kepada puncak nikmat itu ditambah oleh Allah. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Insyaallah dengan terus kita menghiasi letikan lidah kita, membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat salawat dan kalimat-kalimat zikir, insyaallah kita semua termasuk orang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi yang insya Allah berbahagia. Tema kita pagi ini tentunya mewaspadai virus takabur. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat yang sering kita dengarkan adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan. Karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis pendek ini tadi, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran adalah pada orang tersebut. Ia menolak karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal, pendengar hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu, berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka.
Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyap kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan juga prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka, membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Ini yang pertama. Sedangkan pendengar, jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba, merendahkan mereka karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya daripada orang lain. Nah, para pendengar, religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan juga berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan juga pengalaman, sehingga merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal-hal ilmu pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang atasan merendahkan bawahannya, begitu pun seterusnya. Nah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anak-anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbul kullu mukhtal fahwir." Makna ayat itu, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu, jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri. Pendengar, para pecinta religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita introspeksi kita. Kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibendamkan ke dalam bumi? Kesombongan tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhirnya hajatnya tenggelam, binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan juga pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak. Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Nah, jamaah, para pendengar semuanya, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita. Karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti
pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Reji Pagi yang dimuliakan Allah, seseorang yang selalu memantau dan juga mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha menghindarkan dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan ilmu, harta, dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya. Tapi semua itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, mengasihi orang-orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadu ataupun rendah hati. Karena tawadu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum latakhfuluna an afdalil ibadah at-tawadu al-hafazu ibni. Maknanya sesungguhnya kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadu, bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena hanyalah orang-orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka kesekian banyak kebencian dan juga permusuhan. Akan hilang rasa iri dan juga dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megah dan saling membanggakan diri. Dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Mudah-mudahan tentunya apa yang telah kami sampaikan ini membuat kita tergugah hati ini, membuat kita lebih sadar ternyata kita melakukan kesombongan-kesombongan yang pernah kita lakukan, itulah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong bukan merupakan pakaian Allah. Hamba Allah, manusia biasa seperti kita, tak layak menyandang sombong itu. Karena pakaian sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya apa-apa. Kita berilmu, orang pintar, ilmu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya raya itu Allah titipkan hartanya buat kita. Ke orang punya kekuasaan jabatan yang tinggi, jadi orang terkenal, Allah titipkan kekuasaan itu. Mana ada orang pejabat seumur hidup? Mana ada orang kaya mati membawa harta bendanya? Mana ada orang yang sudah meninggal dunia ilmunya masih bisa, tapi orang mati habis ilmunya? Melainkan kita berikan kepada orang lain agar ilmu yang bermanfaat bisa mengalir buat kita walaupun kita sudah tiada. Begitupun semuanya, apapun yang Allah titipkan kelebihan kepada kita, syukuri saja. Berterima kasih kepada Allah. Kalau kita orang pintar, buatlah orang yang tak tahu menjadi tahu. Kalau kita Allah titipkan harta benda buat kita, buatlah orang yang membutuhkan harta benda, orang yang miskin, orang tak mampu menjadi tersenyum dengan sedekah kita. Kita punya kekuasaan, maka beri kesempatan buat kita beramal dengan kekuasaan kita. Bukan menyombongkan diri, lakukan sesuatu dengan kekuasaan kita yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Inilah ceramah singkat dalam Reji Pagi bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya virus takabur ini, agar kita selamat dunia wal akhirah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridha kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan serta melebur 1000 kejelekan.

ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyuruh wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki janggutnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka serta dapat melintasi shirotol mustaqim dengan selamat.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia pukul dengan warta berita daerah. Sari berita. Seluruh lurah, camat dan kepala OPD di Kota Bengkulu diminta memastikan bendera merah putih yang terpasang bersih dan layak. Terdapat penambahan jumlah penerima bantuan pangan di Bengkulu Utara untuk periode Juli 2026.

0: Bersama saya Haryandi Kapringan, inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026. Informasi yang pertama, Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi meminta seluruh lurah, camat, dan kepala OPD memastikan bendera merah putih di lingkungan kantor pemerintahan dalam kondisi bersih dan layak. Didi menegaskan tidak boleh ada bendera yang kusam, lusuh, robek, atau rusak masih dikibarkan. Menurutnya, menjaga kondisi bendera merupakan bentuk penghormatan terhadap simbol negara sekaligus mencerminkan sikap aparatur dalam memaknai kemerdekaan. Ia meminta pimpinan perangkat daerah memperhatikan hal-hal tersebut, sekaligus mengajak masyarakat memasang bendera merah putih di rumah, tempat usaha, dan fasilitas lainnya dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebelumnya, Pemkot Bengkulu telah membagikan 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Pendengar, program cetak sawah di Enggano dukung swasembada pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Kepala Bagian Kejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kabupaten Kaurenra Agung menegaskan bahwa proses perekrutan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur terbuka untuk umum. Ia memastikan seleksi ini tidak diperuntukkan bagi golongan tertentu, melainkan bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan, khususnya yang memiliki pemahaman kompetensi dalam pengelolaan zakat berasal dari kalangan alim ulama maupun profesional. Kaurenra juga menyampaikan hingga Jumat 7 Agustus 2026, baru terdapat satu orang pendaftar yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Pihaknya pun menghimbau masyarakat yang memenuhi kriteria untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Dijelaskan Rendra, pendaftaran telah dibuka sejak 1 Agustus hingga 24 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi administrasi akan dilaksanakan.
0: Pendengar, Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara Fanto Yudhistira mengatakan terdapat penambahan pada alokasi jumlah penerima bantuan pangan untuk periode bulan Juli 2026. Sebelumnya alokasinya berjumlah 36.888 penerima bantuan, namun kini bertambah menjadi 38.835 penerima bantuan. Berikut laporannya. Kami ulangi mendengar, seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, total alokasi beras juga meningkat menjadi 388.350 kilogram. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, bantuan pangan periode bulan Juli dan bulan September kini tidak lagi dilengkapi dengan minyak goreng. Seluruh bantuan yang diterima masyarakat hanya berupa beras. Nantinya masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras untuk alokasi bulan Juli. Sedangkan untuk penyeluaran bulan Agustus dan bulan September, setiap penerima akan menerima 20 kg beras dalam satu kali penyaluran. Pendengar, kondisi calon Paskibra Kabupaten Kaur dipastikan dalam kondisi bugar, meskipun latihan rutin yang dilakukan di bawah terik matahari pada musim panas ini. Rahim Minata menyampaikan laporannya untuk Anda.
2: Pelatih Paskibra Kaur memastikan para capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Sherma Enustasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapang yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
3: Alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina anak-anak pada adik kita itu nggak boleh kembali.
2: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapang yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohil Minata, RRI Tuhan melaporkan.
0: Pada masa reses, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Saridewi melakukan pertemuan dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu yang juga diikuti pihak Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 7 membahas percepatan pembangunan sektor pertanian. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah program cetak sawah seluas sekitar 340 hektar di wilayah Analau, Kecamatan Padangguci Hulu, Kabupaten Kaur. Menurut Erna, lahan tersebut memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan air yang melimpah, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4: Nah, bagaimana program pemerintah ini kemudian bisa berjalan dengan baik kalau sinergitas ini tidak terbangun?

0: dilakukan secara bersama. Saya ingin kita duduk bersama, Bapak Ibu sekalian, melakukan tugas kita masing-masing, tetapi tersinergikan satu sama lain.
1: Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Provinsi Bengkulu yang membidangi infrastruktur, Erna menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi lintas sektor agar kebutuhan jaringan irigasi di lokasi tersebut segera direalisasikan. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Kaur. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Keberlanjutan program KKN Unip DLH Kaur minta warga jaga kebersihan desa. Informasi selengkapnya disampaikan Tendia Safriawan.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten berharap seluruh gerakan dan program kebersihan yang telah dicanangkan di tingkat desa oleh mahasiswa KKN dapat berlanjut secara konsisten. Pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Bengkulu atas kontribusi aktif dalam mengedukasi pengelolaan sampah. Kehadiran para mahasiswa di tengah masyarakat dinilai memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran lingkungan warga di kawasan pesisir di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Junaidi mengapresiasi fokus para mahasiswa KKN Unip terhadap kebersihan lingkungan dan berharap aksi nyata tersebut terus diteruskan oleh warga setempat. Pihaknya menjelaskan bahwa keberlanjutan program menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menekan volume sampah liar di kawasan pemukiman. Dinas teknis berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintahan desa dalam mengawal dan memperkuat program-program lingkungan yang telah dirintis oleh mahasiswa tersebut.
3: Kami berharap setelah apa yang dikerjakan oleh adik-adik KKN dapat berlanjut sehingga lingkungan kita di Kaur Selatan, khususnya di Kabupaten Kaur, dapat terjaga dan dapat bersih.
2: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat penataan sistem pengelolaan kebersihan berbasis desa di Kabupaten Kaur. Melalui komitmen bersama antara warga dan perangkat desa, budaya hidup bersih diharapkan dapat mengakar kuat dan diterapkan secara mandiri. Lingkungan yang bersih dan asri dipastikan akan membawa dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan menyiapkan gelaran pemilihan kepala desa Pilkades ulang di 3 desa guna mengisi kekosongan jabatan Kades definitif. 3 kawasan yang saat ini dipimpin oleh penjabat sementara tersebut meliputi Desa Batu Kuning dan Desa Bandar Agung di Kecamatan Ulumana serta Desa Jerangla Tinggi di Kecamatan Mana. Kekosongan posisi pemimpin di 3 wilayah tersebut dipicu oleh faktor pengunduran diri pejabat sebelumnya, serta adanya kades nonaktif yang tersandung kasus hukum. Kepala DPMD Bengkulu Selatan, Windri, menjelaskan bahwa penetapan kades definitif harus melalui pemilihan ulang dan tahapannya sudah dikomunikasikan bersama pihak kecamatan serta BPD setempat. Windri menambahkan bahwa keberadaan kades definitif sangat krusial dalam menyusun perencanaan program pembangunan serta mengelola alokasi dana desa secara mandiri. Selama masa transisi demokrasi berlangsung, DPMD mengingatkan seluruh PJS Kades dari unsur ASN untuk senantiasa menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pejabat sementara diminta tetap fokus mengawal kelancaran pelayanan masyarakat hingga seluruh tahapan pemilihan selesai dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan proses pilkades ulang ini dapat tuntas tahun ini agar seluruh 142 desa di daerah tersebut memiliki pemimpin definitif. Disko Perindah Kaur siapkan penertiban alat timbangan SPBU hingga ram sawit untuk jamin kepastian ukuran. Informasi selengkapnya disampaikan Doni Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindah Kabupaten Kaur melalui unit pelaksanaan teknis metrologi bidang perdagangan bersiap menggelar pengawasan ketat terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak konsumen serta mewujudkan iklim perdagangan yang jujur dan adil. Sekretaris Diskoprima Kaur, Hayan Yanto, menegaskan bahwa kontrol dan penertiban ini akan menyasar berbagai sektor krusial tempat terjadinya transaksi ekonomi masyarakat. Pihaknya akan menyisir alat ukur mulai dari dispenser di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, timbangan tempat penerimaan hasil panen kelapa sawit atau ram sawit, hingga timbangan yang digunakan para pedagang di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Kaur. Menurut Hayan, pemeriksaan keakuratan timbangan dan tera ulang ini sangat penting untuk mencegah kekeliruan maupun kecurangan takaran. Sektor-sektor seperti transaksi BBM, hasil pertanian sawit warga, hingga kebutuhan pokok harian di pasar merupakan penopang utama ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur. Sehingga keakuratan alat ukur di tempat-tempat tersebut harus dipastikan secara berkala.
5: Meteorologi ini mereka akan mengontrol timbangan yang ada di wilayah Kabupaten Kaur ini, baik itu timbangan yang besar seperti di pabrik sawit atau ram, kemudian SPBU, pertasop, sampai ke timbangan-timbangan yang ada di pedagang-pedagang di pasar ataupun di warung-warung itu.
4: Lebih lanjut, saya menambahkan pihak Diskoprima Kaur mengajak kepada seluruh pemilik usaha, pengelola SPBU, pemilik ram sawit, serta para pedagang pasar untuk bersikap kooperatif saat tim UPT Meteorologi turun ke lapangan. Kesadaran para pelaku usaha untuk mematuhi aturan meteorologi legal diharapkan dapat menjaga ketertiban perdagangan serta meningkatkan rasa saling percaya antara pembeli dan penjual di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Pendengar, pengemudi ojek online Ojol kini tidak hanya berperan mengantar penumpang dan barang, tetapi juga menjadi bagian dari jejaring keamanan masyarakat. Mobilitas mereka yang tinggi membuat para pengemudi dapat membantu kepolisian mendeteksi sekaligus menyampaikan informasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di berbagai wilayah Bengkulu. Ketua Ojol Kamtibmas Bengkulu, Raka, mengatakan para pengemudi siap menjadi mitra kepolisian dalam menjaga kondisi wilayah tetap aman dan kondusif. Menurutnya, informasi yang ditemukan para pengemudi selama berada di lapangan dapat menjadi masukan bagi kepolisian, terutama jika berkaitan dengan potensi gangguan Kamtibmas. Pelaku usaha makanan dan minuman dengan konsep serupa harus berinovasi di tengah persaingan usaha di Bengkulu. Berikut laporan Bisara Sianipar.
6: Pelaku usaha di bidang makanan dan minuman kini menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring bertambahnya jumlah kafe dan restoran baru. Kondisi tersebut membuat tingkat kunjungan pelanggan tidak selalu stabil, bahkan pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan akibat banyaknya pilihan tempat makanan yang tersedia. Pimpinan Sultan Kopi Pantai Panjang Bengkulu, Bunda Peli, mengatakan usaha kuliner tidak selamanya berjalan lancar dan ramai pengunjung. Menurutnya, munculnya kafe atau restoran baru dengan konsep yang hampir serupa menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pelanggan. Karena masyarakat biasanya tertarik untuk melihat desain interior, mencicipi menu baru, dan membandingkan harga yang ditawarkan. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia usaha dan tidak perlu disikapi dengan rasa takut, melainkan dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
7: Yang dulunya kita kan di rumah makan biasa gitu, kalau sekarang kita berbisnis di Pantai Panjang memang ya harus berani. Harus berani bersaing sama yang lain, pengusaha besar.
6: Bunda Peli menambahkan inovasi menjadi kunci utama agar semua usaha tetap diminati, mulai dari menghadirkan menu baru, memberikan promo pada waktu tertentu, hingga menciptakan suasana yang nyaman dan berbeda. Ia juga mendorong pelaku usaha untuk menjalin kerjasama melalui kegiatan musik, komunitas, diskusi, maupun acara kreatif lainnya guna menarik lebih banyak pengunjung. Isara Sianipar melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 21 Radin Inten Kodim 0408 Bengkulu Selatan menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Semaku, Kecamatan Pasarmana, Kabupaten Bengkulu Selatan pada Sabtu pagi kemarin. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh hikmat ini sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para pejuang bangsa. Selanjutnya, seluruh peserta melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai ungkapan doa, rasa hormat, serta penghargaan atas pengabdian yang telah diwariskan kepada generasi penerus. Kazim 0408 Bungkul Selatan, Mayor Imatri Dimyati menyampaikan bahwa ziarah rombongan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat patriotisme, nasionalisme, serta loyalitas prajurit dalam mengemban setiap amanah tugas. Berikan demikian warta berita RRI pagi untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS di nomor 0811-7307-079. Saya Hari Andika, selamat pagi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Pada berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Mbak Rayu dari BMKG Farmawati Bengkulu. Selamat pagi Mbak Rayu, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kulungku, Bengkulu Utara, dan Lembong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu dan Bengkulu Utara. Dan untuk di hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

92,5 FM, prosatu karena profesi dan inspirasi. Pendengar, film The Odyssey, tahu ya? Film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu ya sejak dirilis. Ini dilansir dari Variety pada Sabtu 8 Agustus 2026 mendengar. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau setara 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar dolar Amerika Serikat atau setara 10,3 triliun rupiah sehingga totalnya jadi 1,008 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,9 triliun rupiah. Pencapaian itu menjadikan The Odyssey film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Peringkat dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Kesuksesan tersebut jadi pencapaian besar ya untuk film drama berdurasi hampir 3 jam yang diadaptasi dari puisi berusia hampir 3000 tahun. Hasil tersebut juga semakin mengukuhkan Nolan pendengar sebagai salah satu sutradara paling sukses secara komersial di generasinya. Baik, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,5 FM atau RRI Digital. Udara minggu pagi ini rasanya teduh dan tenang ya, pendengar ya. Atau karena yang mungkin baru udah mandi atau sambil beres-beres atau sambil menikmati kopi teh hangat ya pagi hari ini sambil mendengarkan Prosatu RRI Bengkulu. Intinya dimanapun Anda sekarang lagi mendengarkan Prosatu RRI Bengkulu, entah itu lagi sambil menemani si kecil main ya, atau sambil jogging, atau sekedar menikmati waktu luang di teras. Semoga minggu ini penuh kedamaian pastinya ya. Selama sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, saya Hari Andika bakal menemani ruang Anda pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana ruang Anda makin hangat ya. Selamat menikmati hari Minggu, dan lagu ini spesial untuk ibu-ibu pekerja. Lagunya Tantri. Tetap di Prosatu RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Roger. Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, intinya di sini teman-teman, secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian menghasilkan